0: Ceria Pagi.
1: Okey, yeah. 8.5 minit pagi dah seraya.
2: Jam yang ketiga.
1: Ya ke? Satu, dua, tiga. Loh, tiga
2: yang
1: orang
2: ketiga
1: loh.
2: Untuk Ceria Pagi. Allah, hari ni hari Rabu.
1: Hari ni Rabu tau, 13 Rabiul Awal. Yang cuti tu kemarin je. Hari ni kerja dah.
2: Hari ni kerja dah. Jangan-jangan sekali ya, saya akan muncul pada hari Rabu.
1: Jangan-jangan sekali eh?
2: Kan, jadi hari ni istimewa.
1: Okey, macam tu. Okay, kita akan bagi bersama-sama dengan banyak-banyak kali lah.
2: Wow.
1: Okey, apa tadi yang tular tu? Okay, yang nak dikongsikan.
2: Cerita pasal komando tentera laut dari Singai. Selamat selepas hanyut selama 15 jam di Laut China Selatan. Seorang anggota pasukan khas Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM berusia 27 tahun.
1: Muda lagi.
2: Dari kampung Bobak Sejinjang Singai muncul sebagai contoh ketahanan diri selepas mengharungi 15 jam hanyut di perairan Laut China Selatan yang bergelora.
1: Ya Allah, dah lah laut ni tengok kan macam semalam pun tinggi juga.
2: Menakutkan. Okey, laskar kanan PAP FKL Michael Kokon Johan merupakan antara 6 anggota pasukan khas yang sedang menjalani latihan payung terjun berhampiran sebuah pulau di Laut China Selatan pada 12 Ogos apabila latihan yang sepatutnya berlangsung seperti biasa bertukar menjadi perjuangan getir untuk terus hidup. Okey, dia ceritalah. Pada hari latihan tu, kami melakukan 2 lompatan. Yang pertama pada pukul 2 petang dan yang kedua kira-kira pukul 4.30 minit petang.
1: Okey.
2: Ketika melakukan lompatan kedua tu, kami tersasar daripada laluan akibat keadaan cuaca yang semakin buruk dan tak sampai ke pulau tersebut. Sebaliknya, kami mendarat di atas air.
1: Itu kisahnya.
2: Jadi kira-kira pukul 7 malam, dia kata lagi terdapat banyak kapal TLDM di laut menunjukkan bahawa operasi mencari dan menyelamat telah dimulakan. Apabila malam semakin gelap dan ombak semakin kuat, Michael terus berenang menuju ke pulau yang ditetapkan berpandukan kompas yang dipasang pada payung terjunnya. Dan kira-kira pukul 10 malam, salah seorang anggota pasukan menembakkan suar ke langit yang gelap bagi memberi isyarat mengenai lokasi mereka. Bagaimanapun, 5 daripada 6 anggota berjaya ditemui tak lama selepas mereka tersasar dari zon pendaratan, manakala Michael ni masih belum dapat dikesan. Okay, jadi bila yang ni dia cerita balik lah bila dah dia jumpa dia. Jadi saya tak memikirkan perkara lain, kata dia. Satu-satunya perkara yang saya fikirkan ialah untuk sampai ke pulau tu. Dah tentulah pada ada masanya dia terfikirlah pasal keluarga dia, rumah, orang tersayang, isteri dia. Tapi dia perlu teruskan lah dan terus berenang ke pulau yang ditetapkan. Tapi pulau tu kekal jauh. Memang jauh, dia kata. Tak nampak masa dia berenang tu. Dalam keadaan yang letih tu, dia kata dia guna macam-macam cara lah untuk terus bertahan. Dia telan ayat laut ayat beberapa laut kali. Dan dia masih memakai topi keledar tu. Dan masa tidur pun dia pakai lagi supaya dia tak terus tertelan air laut. Dan kira-kira pukul 3 pagi, dia nampak sebuah kapal. Kapal tu pun jauh. Tapi dia kata dia ada peluang. Dia berenang pergi ke arah kapal tu. Mula-mula dia fikir dia tak sampai kot. Alhamdulillah lah kan. Tak lama lepas tu dia nampak lah kapal lain pula. Dan kapal tu kira-kira dalam 30 hingga 40 kilometer lah daripada kedudukan dia. Dan bila sampai je, dia dengar lah anak-anak kapal menjerit lah dan bersyukur lah dia selamat. Macam tu. Memang hebat. Bukan mudah lah kan.
1: Orang kata askar Suraya.
2: Ya, betul.
1: Latihan ni pun pada Suraya.
2: Betul. Sebab tu lah kita tengok kan. Kalau kata orang kata apa, pengorbanan ya. Pengorbanan di bulan kemerdekaan ni kita kena lah sebut banyak
1: betul,
2: pasal.
1: Betul.
2: Pengorbanan.
1: Betul, itulah pengorbanan prajurit kita. Patah lagi bila nak mempertahankan negara. Kita ni... Itulah Suraya.
2: Kan, hidup senang di atas pengorbanan yang lalu.
1: Betul Suraya.
2: Yang mana orang berusaha untuk memerdekakan negara kita. Kita kena hargai.
1: Betul Suraya.
2: Betul.
1: Kan, Suraya begitu bersemangat sekali.
2: Ya, semangat. Semangat. Langkah bisa di sini selepas ini.
1: Okey. Kita ada Aizat Am dan juga SOG. Ajar aku. Ajar aku dia suruh.
2: Itulah.
1: Selalu orang tak mau kena ajak, tak mau.
2: Hey.
1: Kan? Batuk.
2: Kita kena belajar.
1: Betul.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Suraya. Lupa lah nak guna nama lagu Suraya.
1: Tak apa, kita buat. Hey, hey, hey. Ain Suraya. Boleh lah. Boleh lah.
0: Kesian. Satu-satu kata. Kesian. Dia pening.
1: Kan, dia kena lah buat.
0: Jangan nak gelak sangat, Zazan. Okey, baca sana sini.
1: Zazan kena buat sekali lagi lagu kita. Okey, okay, cerita pasal Langkawi sana sini hari ni mengenai maritim bantu pindah pesakit.
0: Nampak tak? Baru ni, betul-betul.
1: Baru sebut pasal pengorbanan kan. Okey. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia, Negeri Kedah dan Perlis, melalui Maritime Rescue Subcenter, MRSC, Langkawi, telah menggerakkan aset bagi membantu operasi pemindahan ya seorang pesakit kritikal dari Hospital Sultanah Malihah Langkawi ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pesakit yang sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU mengalami kecederaan serius susulan kemalangan jalan raya memerlukan pemindahan ke hospital rujukan bagi mendapatkan rawatan yang lebih menyeluruh. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis Laksmana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata, kesiapsiagaan Maritim Malaysia bukan sekadar tertumpu kepada tugas penguatkuasaan dan keselamatan maritim, malah turut merangkumi pelaksanaan misi bantuan kemanusiaan khususnya apabila melibatkan nyawa dan keselamatan orang awam. Okey, penggunaan aset Maritim Malaysia bagi operasi itu dilaksanakan hasil koordinasi antara MRSC Langkawi, pihak hospital dan pasukan perubatan bagi memastikan proses pemindahan pesakit dapat dijalankan dengan selamat, lancar dan teratur. Begitu.
0: Betul tu, okay. Suraya. Ha, kan?
1: Mujur lah, hang kata. Ada kan kita ni. Alhamdulillah yang bantulah.
0: Urusan ni. Bukan sekat pesakit sahaja. Keluarga-keluarga pesakit juga kan.
1: Ya.
0: Waktu menunggu tu dia penuh debaran lah Suraya.
1: Ya, betul.
0: Saya pernah melalui fasa itu.
1: Ya kan.
0: Okey, kita dengar dulu ni. Hyperact. Kasih. Kasih kekasih lah Suraya.
1: Oh, kasih-kasih.
0: Pagi-pagi ni kita kena tapi dengan kasihan sangat lah.
1: Hanya kasihan. Kasihan.

0: Malaysia.
1: Yeah. Saya juga.
2: Saya Ipah.
1: Okey.
3: Tajuk utama kita.
2: Okey, untuk tajuk utama berita yang disiarkan di
1: berita ini. Met Malaysia keluarkan amaran ribut tropika Nara. Oh, yang bergerak ke arah timur pada kelajuan 19 km. Okey, dia lambat sikit nak keluar Okey, ini Jabatan Meteorologi Malaysia hari ini mengeluarkan nasihat ribut tropika Nara yang bergerak ke arah timur pada kelajuan 19 km pada jarak kira-kira 1630 km dari timur laut Tumpat Kelate, Suraya. Patut Suraya berita seterusnya.
2: Tak selaju bawa motor, okey. Motor angin dia lagi laju.
1: Kan, boleh jatuh dalam sungai. Terlaju tak sengaja.
2: Tak apa.
1: Dunia.
2: Okey, dan PM Zahir takziah atas pemergian bapa MRSM Abdul Wahab Alwi. Itu dia.
1: Okey. Seterusnya, Batik Sri Madani MFIX buka peluang baharu kepada belia.
2: Dan perhilitan ya, pantau dan giring gajah sulung calil ke kawasan hutan. Yang
1: viral tu kan?
2: Kesian gajah ni, comel je dia.
1: Kan, dia sakit kaki tau. Kaki dia luka.
2: Yalah.
1: Lepas tu dia hilang dari kawan-kawan.
2: Betul.
1: Kesiannya dah dalam hutan tu.
2: Kalau maksudnya kalau orang kata kat kita tu kalau orang umpamakan kita tu macam saya lah kan, dia kata gajah tu macam comel tu.
1: Siapa cakap macam tu?
2: Ada. Nanti kita akan beritahu. Kita habak bagi siapa suka cakap lagi tu kat kita. Tak
1: tahu. Lah dia ni.
2: Gurau.
1: Dia mesti sang kancil. Okey, jerebu semua masjid digalakkan mengadakan solat hajat. Betul tu Suraya. Hari ini dia macam kurang sikit di Langkawi. 72 bacaan.
2: Betul.
1: Okey, seterusnya.
2: Beberapa jalan di Putrajaya ditutup sempena Hari Kebangsaan.
1: Betul, hari ini semalam juga tengok ada dah kamera-kamera dari RTM yang keluar dia susun untuk buat nantilah raktai kan, buat persediaan raktai.
2: Termasuklah mantan DJ kita. Najib Mashor yang sekarang ni wartawan di sana.
1: Betul.
2: Itu dia.
1: Tanjak saya awak sebut mantan. Okey, seterusnya.
2: Macam kan?
1: Seterusnya. Okay. Jerebu Sultan Pahang nasihat rakyat jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga. Betul Suraya?
2: Ya.
1: Kan, kalau kerja tu memang kena piluak tu. Nak buat macam mana, kenalah juga kan. Tapi kena berjaga-jaga lah.
2: Betul itu.
1: Pakailah pelitup muka ke, minum banyak-banyak macam tu lah. Seterusnya.
2: Dan struktur siling KIA, iaitu lapangan terbang antarabangsa Kuching, mengalami kerosakan akibat hujan lebat dan angin kencang.
1: Teruk juga lah. Siling macam tu pun lah.
2: Memang betul kuat angin ni. Kalau sampai tahap tu dia runtuh.
1: Gangguan cetakan MyCard bermula 26 Ogos hari ini hingga 31 Ogos 2026. Susulan proses peralihan MyCard ke MyCard baru ni kan.
2: Kita kena tunggu pula lah.
1: Betul. Kita pergi lepas tu lah Suraya.
2: Pergi lepas tu lah. Tak apa, jangan patok ni panjang.
1: Betul.
2: Okey, dan 2,357 anggota PDRM bertugas sempena sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Nampak? Kan? Semangatlah ni.
1: Nak mengawal keselamatan lalu lintas kan?
2: Ya. Sebab
1: ramai hari tu.
2: Ya, ramai. Dan kawan-kawan pun ada yang mengambil kesempatan bercuti ni. Di pergi sana. Cuti panjang. Syok lah.
1: Cuti sekolah pula tu.
2: Betul. Sambung.
1: Kan?
2: Okey. Dan gempa bumi lemah 3.1 dikesan di perairan Batu Pahat.
1: Kan? Kat Batu Pahat petang semalam ni. 4.12 petang semalam. 3.1.
2: Depa paling dekat sekali kan. Dekat dengan sempadan kan. Jadi itulah.
1: Okey, seterusnya, umat Islam perlu main peranan terjemah nilai Islam dalam dakwah. Ini menurut kata Perdana Menteri. Okey, seterusnya. Baca Suraya.
2: Ya, Tan Sri Ayub Khan dinobat tokoh wira negara. Dengar kata dah jadi pop nakan. Salah seorang. Salah seorang pop nakan Ipak lah cerita dia. Gitulah kot. Salah seorang staff di sini ya.
1: Pop nakan lah.
2: Dia terus senyum-senyum kat luar tu.
1: Dia selalu senyum.
2: Senyum selalu dia.
1: Orang segok macam tu lah Suraya.
2: Nak kata single lagi kan?
1: Ya ke? Dia not available.
2: Ha, dia kata not available. Tapi
1: dia,
2: saja tu.
1: Dia macam available je. Okay, seterusnya. Ini cinta Rasulullah perlu diterjemah melalui penghayatan sunnah. Okay. Betul itu kan. Dan juga ini.
2: Ini yang kita pas Maulidur Rasul kemarin kan?
1: Ini operasi pemadaman kat mana pula sebenarnya?
2: Kebakaran ini di kawasan di jalan bypass Sebanah Kof.
1: Kota Tinggi Johor. Betul tu kan, kita tengoklah ni gempa bumi, kebakaran, ada juga tempat yang kat luar negara tu banjir pun ada seraya.
2: Betul ya. Jadi hati-hati lah yang mana nak pergi bercuti ke luar negara tu, kena ambil tahu dulu apa yang berlaku di kawasan yang bakal anda kunjungi tu.
1: Betul tu.
2: Kan. Betul. Juga pastikan keselamatan diutamakan, kesihatan juga. Patut dijaga.
1: Betul semuanya.
2: Jangan takut nak pergi buat saringan kesihatan. Nombor, dia pun kata takut dia nak
1: tajuk. Pergi. Pasal petajuk, misi-misi segok-segok takut apa.
2: Kan.
1: Dia pun kata segok tu garang.
2: Garang tapi manja.
1: Amboi.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masam-masam manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
2: 69 tahun merdeka, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga Malaysia. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu membina negara yang aman, maju serta sejahtera untuk semua. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati erti kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.

daripada keruntuhan Kota Melaka, kita bina satu bangsa yang merdeka. Daripada ujian yang melanda, kita bina jiwa-jiwa yang terus tidak berhenti berdoa untuk bumi kita Malaysia. Sesungguhnya, tugas kita berdoa dan berusaha. Tetapi tugas pejuang-pejuang kemerdekaan kita, berusaha bersungguh-sungguh tanpa diam, bukan sahaja dengan menadah tangan dan doa, tapi dengan menumpahkan air mata dan darah beratus-ratus tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan, sehingga hari ini kita dapat sujud dengan aman. Kita dapat rukuk dengan aman dan tenang. Alhamdulillah dan bertakbirlah. Allahu Akbar. Terima kasih Allah atas erti sebuah kemerdekaan.

0: Okey, Suraya. Okey, 29 Ogos ini akan berlangsung sesuatu di Pulau Langkawi.
1: Ya,
0: di
1: betul.
0: Stadium Merdeka pula dia.
1: Bukan. Di Stadium Langkawi.
0: Di Kompleks Sukan Langkawi. Okey, dan hari ni sebenarnya dah bermula tau. Hari ni kalau ikut jadual ada perancangannya.
1: Hari Rabu hari ni 26 Ogos, hari pertama di mana pemain Kedah 93 berkumpul di perkarangan Stadium Darul Aman. Lepas tu sekejap lagi pukul 4.30 minit petang, baru mereka nak bertolak lah.
0: Langkawi kan.
1: Kuala Palih, depa naik bas, depa mai ke Langkawi. Tapi depa pi Tuba terus. Tuba. Sebab depa akan check in di Tuba lah. Di hotel penginapan Legend of Legend bola sepak kita.
0: Dan
1: Cik Farizwan.
0: Betul tu. Dan hari Sabtu ni 29 Ogos pukul 9 malam kan. Yang pastinya nostalgia bola sepak Kedah kembali menggamit kenangan. Kalau kat Langkawi semalam dah sampai dah bekas jurulatih pasukan bola sepak Kedah pada era kegemilangan awal 1990-an. Mr. Robert Albert. Dah sampai dah dekat lapangan terbang
1: dah
0: kemarin.
1: Dah sampai semalam. Lepas nasib baik tak ada jumpa lah. Tak ada jumpa. Ambil gambar.
0: Betul lah tu.
1: Saya pergi dua kali semalam dekat lapangan terbang. Bukan semalam lah. Maksudnya sekali malam.
0: Yalah,
1: sekali siang.
0: Lepas tu hari Sabtu ni rugi tuan-tuan kalau tak pergi tengokkan perlawanan ni. Sebabnya ada legend-legend semua. Antaranya yang mai adalah Olum Bumi Andigun. Tibo Zaban, Peter Nekatin, Farizan Cik Hamid sendiri, Nizam Azhar Yusof, Fariza Ismail, Lim Tiok Kim, serta penjaga gol legenda Azmi Mahmud Suraya. Malam tu pun cabutan betul pun ada juga. Di Stadium Langkawi 29 Ogos hari Sabtu mula pukul 8 pagi hingga 6 petang.
1: Tapi yang mereka nak lawan tu malam lah.
0: Malam lah mereka lawan tu.
1: Pukul 8 macam tu lebih kurang.
0: Betul.
1: Lepas maghrib lah. Yang mana Piala Merdeka Langkawi Nostalgia 1993.
0: Betul. Nak menggamit kenangan. Masa tu kita sekolah. Tadika. Tadika. Kita tadika lagi Suraya masa tu.
1: Saya tak taska.
0: Jadi kita pernah dengar nama tu. Tapi kita tak pernah berjumpa pun.
1: Betul.
0: Jadi
1: kan?
0: Bolehlah bertentang mata hari Sabtu malam.
1: Pertemuan pasukan Kedah 93 dengan Singapura.
0: Betul.
1: Kadang-kadang dia bertanya, ni si Kedah jumpa siapa ni?
0: Kedah jumpa dia. Singapura hak legend. Tu kan? Ceritanya.
1: Itulah pasal kan. Jadi pakat-pakat mai lah hari Sabtu dekat Stadium Langkawi ni. Dan depa tanya tiket. Tak payah tiket.
0: Mai saja. 8 pagi tu mula dah macam-macam aktiviti sampai ke petang.
1: Waktu siapa sampai yang minat
0: ke malam.
1: Siapa yang minat sangat-sangat tu mai awal lah. Ke 8 pagi tu mai lah. Semangat.
0: Tak betul. Sebab kalau sebut legend Suraya memang orang beratuk api saya.
1: Kita pun orang kata apa.
0: Kita kalau legend macam mana?
1: Kita ke depa ke? Kita kalau jumpa legend kita pun nak ambil gambar. Kita betul? Pun rasa macam teruja kan. Jadi pakat-pakat lah. Orang kata apa, mai awal pun tak apa. Nak jumpa dengan depa kan. Kok lah ada rezeki jumpa ambil gambar. Sign. Macam tu. Sedia baju orang kata apa, baju putih.
0: Tanjak sign. Dia baju hujan lah.
1: Dia baju hujan tu.
0: Betul juga tu. Kalau nak hujan.
1: Betul-betul. Ni agak-agak kalau hujan ni pemain ke? Main
0: lah. Mesti. Bukan senang nak main sini sebenarnya.
1: Jadi jangan ada kilat tu.
0: Betul juga tu. Keselamatan kena jaga.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi.

0: akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Peluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan.
1: Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang melindungi PMKS pengguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Zaf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat perak secara berpasukan lomba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 69 tahun merdeka, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga Malaysia bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu membina negara yang aman, maju serta sejahtera untuk semua. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati erti kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan Makan Apa Hari Ini. Isnin, layan muzik dengan Kamus Lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di

0: Ceria Pagi.
1: Okey. Hari ini hari Rabu 26 Ogos 2026. Soraya.
2: Ya, yang terbaik kami sajikan untuk anda di Radio Malaysia Langkawi FM. Dan pastinya waktu sekarang ni. Waktu law ni lah kan.
1: Waktu law ni.
2: Untuk cerita pagi ini.
1: CPI pagi ini.
2: Okey.
1: Selain jatuh basikal, jatuh apa lagi yang menyakitkan? Aduh, so, jatuh cinta lagi. Lagi-lagi ku jatuh cinta lagi tu.
2: Persoalan demi
1: tu, siapa nyanyi lagu tu? Jatuh cinta lagi tu.
2: Jatuh cinta lagi tu siapa ya? Kita pun lupa dah. Indonesia.
1: Iya, enggak apa sih. Okey.
2: Bentar lagi kita akan
1: boleh kongsikan dengan kami di Titi Live boleh.
2: Kita akan
1: di muka buku
2: itu.
1: Boleh di rumah biru. Boleh je rumah biru Langkawi FM. Lepas tu nak WhatsApp pun boleh, kami baca je. Tak ada masalah.
2: Kan,
1: kan banyak dah jatuh ni.
2: Dan juga dapatlah lagu untuk penyanyi untuk lagu Jatuh Cinta lagi Mata Band.
1: Mata Band. Mata memandang dari mata lah jatuh juga kan.
2: Wow, ramainya
1: jatuh
2: yang komen.
1: Jatuh ke hati. Ramai eh. Mereka bab-bab jatuh hati ni memang ramai sebenarnya.
2: Oh, lah.
1: Kan. Sat-sat-sat lagi kita kongsi.
2: Sat-sat kita kongsi.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: 69 tahun merdeka, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga Malaysia. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu membina negara yang aman, maju serta sejahtera untuk semua. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati erti kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Ya betul, 9.28 minit pagi Soraya. CPI pagi ini selain daripada jatuh basikal, jatuh apa lagi yang menyakitkan? Jatuh apa lagi Soraya?
3: Jatuh apa lagi? Banyak komen yang kita terima. Kita nak baca ni. Antaranya jatuh cinta, jatuh hati, jatuh pinang terbelah, jom kita jalan berdua.
2: Ay. Oh, pantun.
3: Lain macam.
2: Pantun apa ni?
3: Makan. Dia bukan macam pantun. Dia ada kata-kata.
2: Kata-kata.
3: Ujung dia.
2: Jatuh cinta, jatuh hati, jatuh pinang terbelah. Jomlah kita jalan berdua. Bolehlah.
3: Ya, pinang terbelah
2: lah. Rasli, jatuh cinta pada orang yang salah. Betul. Itu lagilah menyakitkan. Ya Allah.
3: Menjaga jodoh orang namanya.
2: Ya. Susah kan jaga jodoh orang.
3: Lepas tu Aidin Nadim dia kata, sudah jatuh lepas tu miskin lagi. Aduh.
2: Ya Allah. Yalah, faham.
3: Lupa nak abang tadi. Dilah Kai yang cakap jatuh cinta, jatuh hati, jatuh pinang terbelah tu.
2: Jom kita jalan berdua.
3: Pinang terbelah tu maksud dia mungkin pelamin kot. Bagi pinang terbelah dua.
2: Maksudnya diperserasi bersamalah kan.
3: Tak apalah.
2: Bagi pinang terbelah dua.
3: Dia jatuh yang menyakitkan kemudian dia membahagiakan.
2: Ya.
3: Begitulah ayat dia.
2: Jatuh apa ni?
3: Apa tu?
2: Mana yang jatuh ditimpa perasaan. Soraya.
3: Ada lagu tu?
2: Ada.
3: Ada macam lagu.
2: Jatuh ditimpa perasaan ni.
3: Wow, siapa tu?
2: Ke ditimpa perasaan.
3: Yang tu lagi. Yang tu sakit lagi menyakitkan.
2: Yang tu lagi jatuh. Yang tu memang sakit lah. Sebab kata orang manis kata di bibir saja Soraya. Jangan duduk perasaan sangat. Gitu. Itulah. Orang lelaki macam tu lah. Manis kata tu kemain.
3: Kan?
2: Lepas tu.

0: kita kena hormat bendera Malaysia tau. Yang pertama, jangan contoh bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan letak bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya sayang Malaysia. Sayangi Malaysia.
1: Okey, dah pasang bendera ke belum Suraya?
2: Dah pasang merata dah.
1: Jangan duk letak atas macam tu saja.
2: Kan, tak boleh, tak boleh.
1: Kibar elok-elok.
2: Kita kibar elok-elok letak dekat kereta, letak dekat rumah, pacak pergi.
1: Dekat motor.
2: Abang kemarin dia kata lalu depan rumah saya tak nampak bendera. Dia tak nampak, kita letak tepi.
1: Abang
2: dia
1: ni.
2: Tak boleh, depan rumah saya tu dia macam kita apa terlindung dengan dia, benda lain kat depan tu. Jadi dia kena letak tepi daripada tepi orang jauh kan nampak.
1: Abang tu umuk merapa dah. Mata mana nak nampak sangat. Dia tak pakai cermin mata orang suruh tengok tu.
2: Okey, Hashim dah di TikTok Langkawi FM dia kata selamat bertugas Sarjan Nur Zaidi Balai Polis Padang Mat Sirat. Semoga sihat dan lancar rezeki. Katanya jiran dia.
1: Oh, jiran.
2: Jiran saya tak balik mai lagi.
1: Apa jiran awak?
2: Jiran saya tu.
1: Jiran awak. Saya rasa dia belum nampak jalan pulang.
2: Belum lagi nampak jalan pulang. Jalan nanti pulang dia akan dia. Berjumpa dengan anda hari Ahad ni lah. Apa cerna? Tunggu.
1: Oh, tu jiran awak
2: jiran saya dan bekas jiran saya dalam aperture. Dua orang nanti.
1: Oh, bekas jiran ni.
2: Yo.
1: Mantan loh.
2: Mantan. Aduh, mantan jiran.
1: Mantan jiran ni. Okey, kita ada Hamidah Zaidin.
2: Okey.
1: Jatuh yang paling sakit adalah jatuh cinta kepada orang yang salah.
2: Sungguh.
1: Hidup jadi tak tenang. Tak keruan. Terus mati rasa. Jadi gelaklah banyak-banyak supaya hilang stres.
2: Ya, betul.
1: Macam tu lah.
2: Tapi kan bila kata contoh, bila jatuh cinta pada orang yang salah ataupun berkahwin lah dengan orang yang salah kan. Kadang-kadang dia berkata, macam mana kita nak tahu orang tu dah salah?
1: Kita tak tahu, tak tahu sebenarnya.
2: Sebelum kahwin tu memang tak salah lah, betul je.
1: Mana nampak?
2: Bila dah kahwin tu baru dah tahu rasa dan apa kata apa hadaplah orang yang salah. padahal sebenarnya memang tak tahu pun.
1: Kan.
2: Kecuali kalau daripada awal itu sebelum kahwin tu dia dah tunjuk dah salah dia. Salah dia yang sangat besar. Contohnya salah. Macam red flag
1: lagi dipersalahkan ni.
2: Kita nampak dah red flag, tak payahlah.
1: Kadang-kadang manusia tu Aus Hakimi.
2: Aus Hakimi kata apa?
1: Ni. Kadang-kadang manusia tu jatuh bukan sebab dia lemah tapi sebab lantai tu yang licin. Lama tak gosok lantai macam tu lah cerita dia. Lantai licin.
2: Sakit sungguhlah jatuh tu pun.
1: Betul.
2: Boleh ke hospital sekali pun.
1: Cik Nap, jatuh pokok jambu licin pokok sebab hujan. Tengok lama dah tak panjat kok jambu. Paling lah.
2: Yang ni ayat dia punya komen memang menarik sangat.
1: Mana Suraya?
2: Min Rosi Yusmin, dia punya Facebook.
1: Okay.
2: Dia kata falling in love. Falling in love. Okay, sebab dia kata kita hari ni tajuk kita jatuh apa yang paling sakit selain bila jatuh basikal kan. Falling in love but he already have someone else.
1: Aduh.
2: Allah, apa nak kata lah. Sakit tu memang sakit yang mendalam lah. Tidur tak Lena.
1: Jatuh cinta tapi orang tu milik orang lain. Aduh Suraya.
2: Tak payahlah.
1: Buat macam mana Suraya?
2: Ya, terima lah seadanya. Saya cari orang lain lah.
1: Sayang tak semestinya bersatu.
2: Betul.
1: Suraya.
2: Betul.
1: Kan?
2: Bercinta tak semestinya ke pelaminan.
1: Yes. Kemungkinan pelamin itu runtuh. Pelaminanganku musnah Suraya.
2: Apa.
1: Bertabahlah ya.

0: Okey, Azri dengan pelamin ayam kumus nak.
1: Bisa sungguh luka ini walau tak berdarah. Ha, begitu.
0: Okey, petang ni juga Azri yang kerja tau.
1: Ya, petang ni bersama dengan DJ Azri. Ha, gemersik suaranya akan berkumandang pukul 3 petang hingga 7 malam. Okey. Dan kita bersiaran ya. Dari 6 pagi sampai pukul 7 malam sahaja.
0: Oh, no.
1: Lepas 7 malam tu disambung siar ke Nasional FM di Kuala Lumpur sana. Anda kena dengar lah kan sebenarnya apa yang kami sampaikan ni daripada awal kan, jangan dengar masa azan saja. Jadi bila kata contoh 7 lebih tu dah sampai ke Kuala Lumpur, azan sat lagi kalau awal tu di sanalah, di Kuala Lumpur kan, dan kawasan yang sewaktu dengannya.
0: Bukan azan waktu Langkawi lah.
1: Bukan Langkawi,
0: sebab
1: bukan.
0: Kita sambung siaran Nasional FM. Nasional FM duduk kat KL tu.
1: Jadi bulan puasa je, bulan Ramadan saja kita akan sampai pukul 8 malam.
0: Betul tu Suraya.
1: Ingat.
0: Kan ingat.
1: Ingat tu. Itulah orang kata antara salah satu faktor sakit juga tu.
0: Ya. Jatuh yang sakit selain daripada jatuh basikal. Banyak ni Suraya, ini antaranya ni. Ujih. Baca Sat Suraya.
1: Ujih. Ahmad Ujih dia kata jatuh hati pada seorang wanita. Tapi wanita tu tak ambil kisah. Aduh, sakit jatuh basikal, nampak lebamnya, lebam di hati sendiri yang rasa.
0: Aduh.
1: Apa nak kata lah. Sekejap lagi kita bubuh putus terpaksa tu. Ha, boleh tak macam tu lah sakit dia macam mana.
0: Sekejap lagi kita putus terpaksa.
1: Oi, putus terpaksa.
0: Tu nak buat channel Suraya.
1: Ringo Ashila.
0: Ringo Ashila.
1: Yang ni lain macam pula.
0: Mana?
1: Jatuh maruah lah.
0: Aduh.
1: Boleh kata, boleh juga.
0: Boleh juga.
1: No. Kadang-kadang iyalah jatuh basikal luka sat je, jatuh maruah luka lama.
0: Sangat lama Suraya. Jenuh. Sakit.

0: Di laman sosialnya di Facebook memaklumkan proses peralihan itu sedang dilaksanakan bagi membolehkan pengeluaran MyCard generasi baru dalam masa terdekat. Sehubungan itu, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat penukaran atau gantian MyCard dinasihatkan menangguhkan sementara urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. JPM menghargai kesabaran dan kerjasama orang ramai sepanjang proses peralihan itu serta memohon maaf atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Selepas lebih 3 dekad, 3 bekas pemain legenda Kedah FA kembali bersatu bagi mengimbau nostalgia serta menghidupkan semula pertemuan bersejarah menentang Singapura pada perlawanan akhir Piala Malaysia 1993. Peter Nikitin, Olubunmi Adigan dan Tibor Saban selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada Selasa sebelum meneruskan perjalanan ke Alustar bagi menjayakan program khas sempena Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993. Bagi Tibor, pertemuan semula itu cukup bermakna kerana dapat kembali ke Malaysia bertemu rakan-rakan lama dan sekali lagi beraksi menentang Singapura. Sementara itu, Nikitin menyifatkan penganjuran perlawanan ini sebagai satu penghormatan besar, malah menganggapnya sebagai pertemuan semula pemain yang pernah mencipta sejarah bersama pasukan itu sebagai detik paling bermakna dalam karier bola sepaknya. Dalam pada itu, Adigun berkata, perlawanan kali ini juga membuktikan sumbangan yang pernah dicurahkan bersama Kedah FA masih dikenang hingga hari ini. Ketiga-tiga legenda berkenaan mengakui aksi kali ini tidak mungkin menyamai intensiti perlawanan pada 1993 atas faktor usia. Namun, semangat persahabatan dan rasa bangga dengan Kedah FA kekal menjadi taruhan utama dalam pertemuan semula yang turut menghimpunkan bekas pemain Singapura. Pertemuan penuh nostalgia kembali sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 itu bakal mengimbau kembali detik epik pertemuan pada perlawanan akhir Piala Malaysia 1993 yang menyaksikan skuad Jelapan Padi muncul juara selepas menewaskan skuad Singapura 2-0. Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 dijadualkan berlangsung di Stadium Lada Langkawi pada 29 Ogos depan. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ketika kita sujud, tidak ada pun bom yang meletup. Ketika kita rukuk dengan tenang sambil bertasbih, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, mengagungkan Allah yang Maha Pencipta, tidak ada pun kita ditolak. Maka itulah satu rasa kemerdekaan, dan lafazkanlah alhamdulillah.
1: Ceria pagi.
2: Okey, 10:18 minit pagi Suraya.
3: Jam yang terakhir untuk ceria pagi. Jadi siaran ini hari Rabu. 26 Ogos 2026. Tarikh elok noh. 26826.
2: Betul lah.
3: Hari ini juga yang mana yang menyambut hari lahir.
2: Selamat hari lahir.
3: Terampam.
2: Moga dimurahkan rezeki.
3: Amin.
2: Yang sehat-sehat, sejahtera.
3: Amin.
2: Kalau ada apa-apa kan, semoga dijauhilah segala yang tak baik-tak baik itu. Semuanya baik-baik sahaja untuk diri-diri anda kan.
3: Semua orang. Sebab supaya doa yang baik-baik itu berbalik kepada kita, insyaAllah.
2: Amin.
3: Amin.
2: Okey, ini 16 kawasan catat IPU tidak sihat, Suraya.
3: Okey, antaranya.
2: Okey, itu setakat pukul 9 pagi tadilah.
3: Okey.
2: IPU tertinggi di Sarawak lah, pastinya di Seri Aman 167. Kemudian Serian ni 166, Samarahan 162. Ha? Tak ingat juga? Macam tu kan, Suraya?
3: Ya, itulah.
2: Okey, lepas tu. Lima lagi kawasan di Semenanjung ni, di Shah Alam, di Johan Setia, Banting, Kelang, Petaling Jaya, semuanya 100 lebih, Suraya.
3: Duh, tinggi.
2: Semuanya 100 lebih. 50 kawasan di seluruh negara. Yang lain, kualiti udara pada tahap sederhana termasuk Langkawi lah.
3: Itulah kan. Kita pun dalam keadaan cuaca dan juga keadaan yang macam sekarang ni kan. Banyaklah penyakitnya, mulalah.
2: Betul tu Sunaya.
3: Jadi berhati-hati kalau nak keluar rumah tu, pakai pijuk separuh muka tu pun tak apa. Kan? Kemudian buat macam dululah. Cuci tangan, bersih-bersih.
2: 3W, 3S.
3: Ya, kan? Sentiasa Sunaya jaga kebersihan juga walaupun dalam keadaan cuaca lah ni. Dan juga... yang mana yang dijangkiti ya, macam contoh batuk.
2: Kan.
3: Selesema. Allah, apa nak kata, memang tinggilah sekarang ni kan. Apa ni, penyakit-penyakit ni yang dihadapi oleh
2: itulah.
3: Orang kita apa?
2: Kita doakan
3: kawan-kawan kita, anak kita.
2: Itu yang tu. Abang tak konti hari ni tu.
3: Betul.
2: Kita doakan abang kita cepat sihat lah.
3: Abang tu bukan takat pencemaran udara, bukan takat
2: dia cuma semar apa lagi.
3: Musim saja termasuklah makan bodokong. dia kata pantang lepuh. Ha, tu dia pantang lepuh kemarin kan. Nampak bodokong tu tak boleh makan sangat.
2: Makan tu bagi ke orang. Makan semua kat dia memang macam tu.
3: Patutlah kan.
2: Laki orang demam lah. Kita muda sedia.
3: Dokong rambutan memang musim sekarang ni. Tapi kalau yang mana ada penyakit, yang mana rasa macam tak boleh makan lebih, jangan lebih sangat.
2: Bagi ke orang.
3: Bagi ke orang tak apa.
2: Jangan duk pulun semua.
3: Dapat 3 kilo, 4 kilo tu kan. Makan tak payah sampai 1 kilo pun. Yang lain bagi orang.
2: Aduh. Patut dia sakit urat ni. Tu demam. Aduh.

0: Saya Suraya, Malaysia.
1: Ya, betul. Okey, Suraya pukul 10.31 minit pagi dah, Suraya. Ya. Kan.
2: Tadi baru lepas nak tahu tak?
1: Dah tahu dah.
2: Sampai hujung tahun lah.
1: Ya. Yes.
2: Sampai hujung tahun kita akan ambil tahu.
1: Kena.
2: Harus.
1: Okey, jangan lupa ke ini Nostalgia Langkawi Merdeka Cup pada hari
2: Sabtu
1: ini 8.45 minit malam kick off Piala Merdeka Langkawi Nostalgia 1993 di Kompleks Sukan Langkawi.
2: Ya.
1: Okey, Suraya, tadi nak cerita apa tadi, Suraya?
2: Saya nak cerita pasal yang sekarang ni tengah tular. Seorang lelaki yang bernama Miji.
1: Miji,
2: M-I-E-G-I-E. Dia bubuh. Dia dekat Maxos dia.
1: Okay.
2: Miji ni, dia memang sebenarnya orang kata apa, dia ni lawak.
1: Dia buat apa?
2: Jadi tular sebab dia suka buat apa, konten yang menarik, konten yang sangat dia MI lepas tu E lepas tu GIE. Ada dua. Begitulah. Kelakar-kelakar ya.
1: Okey.
2: Okey.
1: Antaranya.
2: Antaranya macam contoh kan. Okey, ada orang kan hantar dekat dia macam tanya soalan, bang cuba marah orang guna rempah ratus.
1: Okey.
2: Aduh. Konten-konten dia sangat menarik kan. Bila orang buat orang tanya soalan dia akan buat konten tu. Jadi itulah. Dia marah guna jintan, guna sup bunjut.
1: Kayu manis.
2: Itulah. Kan, memang sangat menarik lah sebab
1: tang mana bunyi ni?
2: Itulah kan. Lain macam bunyi ya. Rancak.
1: Tang mana pula dah bunyi ni?
2: Gitu. Asli daripada dah. Sini kot, media sosial.
1: Ke?
2: Okey. Jadi itulah orang kita bila pempengaruh lah juga kan. Dah jadi pempengaruh lah sekarang ni.
1: Okey.
2: Jadi kita perlukan pempengaruh yang memang kita positif.
1: Dia ada dia positif, lepas tu dia ada message walaupun dia lawak.
2: Ya, betul. Macam tu kan. Kita perlukan orang kata apa, pempengaruh yang boleh jadi idola. Jadi dia punya konten-konten pun yang menarik, yang tidak orang kata apa menyakitkan hati orang.
1: Tak
2: paling penting kita terhibur. Sebab dia punya santai aje. Dia tak melebih orang kata macam itulah.
1: Okey.
2: Menarik, cuba tengoklah nanti kat Medsos. Okey, mesti ada dekat semua Medsos lah.
1: Okey, saya nak cuba marah guna rempah ratus lah.
2: Tak guna sayur.
1: Guna sayur
2: Sayur
1: pula. Brokoli ni.
2: Bayam, kangkung, kailan.
1: Bayam, bendi ni. macam tu. Okey, bayam, bendi, kailan, jering, genuak semua.
2: Kan genuak. Kena ada ke genuak?
1: Gini. Okey, petai.
2: Dia kena ulam ke sayur?
1: Jagung.
2: Genuak, petai tu ulam.
1: Ulam
2: Apa ni, satu lagi apa?
1: Pucuk ubi. Okey, saya guna ulam-ulam mana?
2: Dia sebut tu lagi lapar. Aduh.
1: Dah rasa dah.

0: Ceria pagi.
1: Okey, lagi 11 minit ke pukul 11 pagi.
2: Dan selepas ini kita bersama dengan
1: N to the A to the I to the A. N to the T to the I to the A.
2: Naya.
1: Naya.
2: Untuk activate pukul 11 pagi hingga pukul 3 petang.
1: Naya.
2: Kemudian 3 petang sampai 7 malam hari ini.
1: Gigi.
2: Jangan DJ Gigi.
1: Okay.
2: Okay, jadi anda kena stay tune sampai 7 malam. Frekuensi 104.8 dan juga di RTM klik.
1: Betul-betul.
2: Klik. Sebab cuma aja.
1: Lepas tu kalau dengar azan pukul awal daripada 7.32, itu bukan azan dari Langkawi.
2: Bukan.
1: Itu azan dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan sewaktu dengannya.
2: Sebab 7 dia. Malam kita dah sambung siar ke Nasional FM.
1: Okay.
2: Kuala Lumpur.
1: Ini kita nak cerita pasal gajah sulung Chalil ni. Masuk hutan. Kan kaki dia cedera tau.
2: Betul.
1: Dia jalan slow-slow je.
2: Jadi Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak meneruskan pemantauan terhadap seekor gajah liar jantan dewasa yang dipercayai bernama Sulung Chalil selepas dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat JRTB Greek sejak 17 Ogos yang lalu.
1: Kesiannya.
2: Ya Allah, lama dekat.
1: Dekat 10 hari dah.
2: Allahuakbar. Pemantauan itu turut disusuli tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan. Dan menurut perhilitan, hasil pemantauan mendapati gajah berkenaan mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Bagaimanapun, keadaan fizikal dan tingkah lakunya adalah normal serta masih mampu makan dan bergerak dengan baik. Keadaan luka pun nampaknya semakin kering lah.
1: Tanda-tanda pemulihan tu dah nampak lah kan.
2: Betul.
1: Okey, baguslah dia memantau dia untuk iring masuk ke hutan kan.
2: Mungkin dia rindulah kawasan rumah dia balik.
1: Dia jalan sorang-sorang.
2: Itulah. Macam itulah
1: dia
2: kan.
1: Pun sebab dia pun selalu berkawan tau. Keluar sekawan gajah kan. Tiba-tiba dia keluar solo. Sedih kawan.
2: Jangan kata gajah je. Manusia pun kadang-kadang dia buat geram. Dia berjalan kaki macam ni. Lah jauh-jauh ni.
1: Awak pernah buat ke Suraya?
2: Terima kasih ni masa kan.
1: Saya faham.
2: Kita besok tak ada masalah.
1: Dia Suraya.
2: Dia minta pun masa tu lah kan. Masa bila wanita dalam keadaan emosi yang sangat kuat macam tu. Apa nak kata.
1: Tu orang kata perempuan ni. Emosi kuat sangat tu.
2: Ya, betul.
1: Saya nasib baik saya bukan perempuan. Perempuan
2: lah. Kita akan perempuan jadian pula.
1: Okey lagi. Kita nak pasang lagu satu. Lagi kita nak
2: closing dah. Kita nak ke kedai.
1: Lama tak dengar lagu ni Suraya.
2: Lagu apa tu?
1: Rindu Padamu.
2: Rindu Padamu. Kuat sikit tak dengar.

0: Okey, cakap. Cakap suara ya.
1: Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkah WFM 104.8 ya untuk mu.
0: Yes. Okey, lagi 4 minit ke pukul 11 pagi dan okay. Selepas ini kita akan bersama dengan Natia Zaino.
1: Yang gorgeous, yang hangat, yang panas. Itu dia bersama dengan Natia.
0: Eh, dia pakai baju belang-belang ah.
1: Kan, belang kan.
2: Memang saya nyamuk Edis.
0: Oh, nyamuk okay. Edis. Oh, kita kena musnahkan
1: kita
0: Edis.
1: Kita kena musnahkan dia. Sebab kerana dia akan menjadi dengue.
0: Edis. Sampai ke bawah belang-belang. Stokin pun belang-belang.
1: Saya lagi kena siarkan lagu Kuda Belang, okey?
0: Kan? Nyamuk Edis.
1: Itu hitam lah.
0: Tak apalah, Mek ni ubahlah jadi belang. Tak ada masalah.
1: Tak ada masalah, kita buat dia.
0: Okey, kata-kata akhir Suraya.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkah FM. Dan ampun maaf dipinta. Anda ada saran silap. Sebab kita ni kadang-kadang tak perasan. Kadang-kadang terlanjur bicara. Kan, terkasar bahasa. Terima kasih juga yang mana yang berada di TT Live. Allah, ramai. Pak Mak yang canggung ada. Apa ni? Kak Asyah kita ada.
0: Macam-macam. Betul. Suraya tu. Betul lah Suraya.
1: Nak sebut ni ramai sangat-sangat ni. Adam Syafiq tu dia. Dan juga terima kasih kepada yang mendengar menerusi frekuensi 104.8 di mana juga anda berada.
0: Betul.
1: Dan di RTM. Klik.
0: Klik.
1: Kita jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.

Kota Melaka, kita bina satu bangsa yang merdeka daripada ujian yang melanda. Kita bina jiwa-jiwa yang terus tidak berhenti berdoa untuk bumi kita Malaysia. Sesungguhnya tugas kita berdoa dan berusaha. Tetapi tugas pejuang-pejuang kemerdekaan kita berusaha bersungguh-sungguh tanpa diam, bukan saja dengan menadah tangan dan doa, tapi dengan menumpahkan air mata dan darah beratus-ratus tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan, sehingga hari ini kita dapat sujud dengan aman, kita dapat rukuk dengan aman dan tenang. Alhamdulillah, dan bertakbirlah, Allahu Akbar. Terima kasih Allah atas erti sebuah kemerdekaan.

0: coba berjumpa lagi.
1: Begitu juga aku, Wanita.
0: Lebih baik aku mati daripada menanggung siksamu.
1: Jikalau kau ingin mati, aku juga tak ingin hidup, Azizah. Tapi lebih baik kita bersama. Tuhan akan menolong pada orang yang bersabar.

0: Ladies and gentlemen, this is Radio Malaysia. This is Radio Malaysia Langkawi FM.
1: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.
2: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta penstriman langsung RTM Click.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan solah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Ekspresi Kemenangan.
1: Assalamualaikum dan selamat petang untuk pertemuan kita hari ini. Hai, di hari Rabu 26 Ogos 2026 bersama 13 Rabiul Awal 1448 Hijri. Macam biasa, setiap hari Rabu kawan-kawan Gigi Ahmad, teman anda sekarang ni, sampailah ke pukul 7 malam nanti untuk ruangan ekspresi. Ha, kan, di frekuensi 104.8. Dan juga untuk anda yang mendengarkan kami secara online di mana juga anda berada. Apapun, terima kasih kepada Natia temani anda sebentar tadi. Dan kini giliran saya pula lah, kan, teman anda dalam kesejukan hujan-hujan gitu. Yang pastinya sekejap selagi jam 3.30 minit petang kita akan bersama-sama mengikuti program Adin, ya. Apakah perkongsian menarik nanti anda hari ini? Sama-sama kita nantikan jam 3.30 minit petang nanti. Amboi, lagu pun tak dan nak keluar. Tak dan saya nak bercakap, kan. Apa pun, terus layan.

0: Adil akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta penstriman langsung RTM Click.
1: Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda walaupun di mana jua anda berada. Seperti yang saya maklumkan untuk anda, di ketika ini kita akan bersama-sama menerusi program Adin yang berlangsung menerusi frekuensi 104.8 dan juga anda boleh tonton menerusi live di Facebook Langkawi FM. Baik, hari ini saya bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafi'i Yusof berada di dalam konti ketika ini. Assalamualaikum Tuan Guru.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersua lagi kita pada hari ini Tuan Guru. Alhamdulillah. Tuan Guru kata topik minggu lepas kita sambung lagi untuk sambung minggu ni sikit. Tuan Guru jadi sebelum kita nak memulakan kuliah ilmu kita pada petang ini, saya nak mempersilakan Tuan Guru untuk membacakan doa bagi memberkati kuliah ilmu kita pada petang ini. Silakan Tuan Guru.
2: Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabba Sulaiman wa ya rabba Ibrahim wa ya rabba Musa wa Isa wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna minaz zulumatil wahmi wal jahli wal nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu
1: minkum. Baik, terima kasih kepada Tuan Guru atas bacaan doa itu tadi. Untuk pengisian fiqah kita hari ini, Tuan Guru kata topiknya adalah masih lagi tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Tuan Guru untuk perkongsian pada petang ini. Silakan Tuan Guru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq wa ja'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi yasir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, kita bersama-sama lagi berada dalam majlis ilmu pada Rabu yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita dapat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahamkan ilmu yang senantiasa kita mesti ada pada kita. Lebih-lebih lagi ilmu ni ialah ilmu fiqah yang bersangkut paut dengan sembahyang jemaah. Kemudian sebahagian daripada lagi perkara dia tambah sikit lagi, perkara yang merosakkan sembahyang kita ada berapa perkara lagi. Sebahagian daripadanya ialah fi'li ruknin min arkaniha ma'asyaki binniyah. Mana dia melakukan satu rukun daripada segala rukun semayan bersama dengan syok pada niat. Dia kata aku niat, dia duduk dalam rukun dah. Dia duduk dalam baca petihah dah misalnya. Sama ada rukun pekli ke, rukun qawli ke. Dia rasa ragu-ragu, aku niat ke tidak ini. Tapi asli itian biha memang betul ke aku niat. Ataupun au bika maliha ataupun kesempurnaannya aku niat tadi betul ke tak. Wa illam yatul syaku walaupun tak panjang syak tu sak saja. Batas macam ni. Dia duduk baca aku niat tadi betul ke tak. Ataupun aku niat niat ke tak. Itulah. Sak saja dia tu. Tidak panjang syoknya. Walaukan nama al-jahli sekalipun dia tu tak erti. Dia tak tahu haram tu. Dia tak erti. Wa mislu syaki piha asyaku pisyurut. Ada seupama syok juga dia kata syok pada syarat. Misalnya, hey, aku tak ada ni ada semayang. Sebab syarat sah semayang tu ada wudu. Aku ambil wudu ke tidak? Nah, sebab ada sebahagian daripada ulama yang mengatakan itu batal. Misalnya kata harah, dia ambil wudu, tak ambil wudu. Aku tak ambil wudu. Walhanya dalam ni ia muktamaknya, dia tak jadi mudarat kalau tetap wuduk ni. Takkanlah semayan tu nak pergi semayan tak ambil wuduk kan. Jadi dia syok masa tu. Itu kata dia haza da'if wal muktamak annahu la yadur. Yang muktamaknya tak batal waktu. Tapi di sini dia sebut batal jugalah syok pada syarat semayan. Begitu juga ma wa ma law syakka fil manwi. Dan barang yang dikala sok ia pada yang perkara yang diniatkan. Dia niat semayang. Aku semayang niat dia semayang zuhur. Kemudian dia sok. Aku niat asar ke zuhur ke. Gitu dah. Kama lau syaka hal nawa zuhran au asran. Adakah niat dia tu zuhur atau asar? Itu sok. Ini semua yang merosakkan semayang. Wa mislu zalika asyaku bi takbiratul ihram. Seumpama tu juga kata dia syak pada takbiratul ihram. Aku takbir kau tak lagi ni. Macam-macam lah. Semua itu ialah yang merosakkan sembahyang. Mana kena takbir lain lah. Kalau kita ragu-ragu syak pada niat kena takbir lain lah. Walaupun kita syak saja aku tak niat tadi kena takbir lain. Walaupun kita tak buat rukun pun lagi, tak ada baca fatihah pun lagi. Lepas tu sebab takbiratul ihram tu tak ada baca fatihah. Niat aku ni betul ke tak betul? Tak sepenuh ke sepenuh? Maka kena takbir lain. Ataupun dia tengah-tengah baca fatihah, dia tengok, takbir aku dah ni betul ke tak betul? Dia kena takbir lain. Itu tidak boleh, hak situ tu dia tak boleh syok. Ragu-ragu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tulu zamani ma'asyaki pin niyah. Panjang masa sok pada niat tu. Wa illam yaf'al rukun, walaupun dia tak buat rukun lain lagi. Cuma dia hanya duduk tunggu. Aku sok pada niat ni. Duduk main sok. Aku niat kau tidak. Aku niat kau tidak. Lama masanya. Walaupun dia tak baca petihal lagi. Hak yang kata lama masa panjang mana? Wadabitu tulihi an yakuna biqadri ma yas'u ruknan walau qasiran. Sekada hak lama tu boleh mengerjakan satu rukun yang pendek. Kata makninah contohnya. Lama masa tu sama lama dengan kata makninah duk mari aku baca kodok ni aku niat kodok aku takbir kodok. Wahya biqadri talafuz subhanallah lah. Sekada subhanallah. Sebab sekada tamaninah tu subhanallah lah. Kemudian duk tak niat tak apa ni duk ragu-ragu lagi. Tentang syok niat ni. Itu bata tu. Bata tu. Dia sudah mengerjakan rukun. Lepas tu duduk mari ragu-ragu niat. Aku niat kau tidak. Aku niat kau tidak. Lama masanya dia membawa kepada batal. Satu. Amma iza lam yatul. Adapun jika tidak panjang masanya. bi'amadha zamanu la yas'u zalik, dengan bahawa melalui masa yang tak sampai, subhanallah. Sak saja dia beragu aku niat kedak, dia bahasa sak saja. Ka'an khatara lahu khatir, seperti dia telitah dalam hati dia satu litasan. Wazala sari'an, lepas tu hilanglah litasan tu. Tak tahu apa yang litah tu. Bi'an tazakara qabla tulis zamani wa itiani birukni, dengan bahawa sedia ingat sebelum daripada melakukan rukun atau mendatangkan rukun yang lain. Fa inna salatahu la tabtu. Ha, ni tak batas sembahyang. Ha, misalnya kita niat, ni kita sok, sak saja mari, bahawasanya, ay, aku niat ke tidak? Lepas tu hilang dah. Litah aja aku niat ke tidak? Lepas tu hilang. Maka yakin baca dah. Dengan teringat dah sebelum daripada masa yang panjang dan sebelum mendatang rukun yang lain lagi. Maka pada ketika itu, sah sembahyangnya, tidak batal. Ha, wa minha, dan sebahagian daripada mufsidati solah ni, sarfu niyatin, memalingkan niat. Maling, wa huwa arba'un suar, ada 4 gambaran yang memalingkan niat ni. Misalnya, yang pertama, sarfu niyati fardin ila fardin akhar. Dia paling niat sembahyang fardu ni kepada fardu lain. Ha, misalnya sembahyang zuhur, dia paling niat kepada sembahyang asar. Itu batal tu. Paling niat kepada sembahyang fardu, kepada fardu yang lain. Wasani ya kudanya sarfun niyati fardi ila naflin, ataupun dia palingkan niat fardu kepada sembahyang sunat. Tengah-tengah sembahyang fardu, dia mari tukar sembahyang sunat. Batal. Tak boleh tu. Yang tiga, sarfu niyati naflin ila fardin, dan memalingkan niat sunat kepada fardu. Ha, ini ada masalah sikit. Hak dia semayan sunat. Lepas tu mari-mari orang ni nak tukar pada fardu pula. Ada masalah lagi akan datang. Yang keempat, sarfu niyati naflin ila naflin akhar, berpaling niat sunat kepada sunat yang lain. Tukar. Ini niat kita kata, niat semayang yang apa ni, semayang apa, semayang maktubah, semayang rawatik. Mula-mula dia semayang rawatik, lepas tu dia tukar kepada semayang sunat mutlak pula. Itu semua tu batal. Cuma ada huraya sikit. Naam, ya, begitulah. Inka namun paridan, kalau dia semaya seorang, au adraka jamaatan, ataupun mendapat jemaah. Dia tengah-tengah semaya, marilah orang jemaah. Dia kalau ke semaya seorang, mana dia tak ada pahala jemaah. Kemudian marilah orang duduk kat dia nak semaya. Maka pada ketika itu, sunna sarfu fardihi ila naflin mutlaqin, kemudian dia tukarlah niat semaya fardu dia tu kepada semaya sunat. Supaya apa? Supaya dia nak mengerjakan mengikut imam tu. Semaya tu dia tidaklah kata batal, dia tukar niat. Dia semaya seorang diri mula-mula tu. Marilah orang jadi imam nak buat jemaah, maka dia sunat. Atau bunyi preh-preh-preh-preh, hak sunat tu, dia nak paling kepada semaya apa dia, semaya fardu, dia nak paling pada semaya sunat, nak ambil kelebihan pada jemaah. Maka sunat tu dia paling sunat apa? Sunat mutlak. Sunat mutlak ni, dunar fli mu'ayyan, bukan sunat yang ditakyinkan. Seperti sunat yang ditakyinkan, sunat duha ke, sunat apa tak ni. Ni sunat mutlak. Sunat mutlak sekurang-kurangnya 2 rakaat. Jadi apabila dia dengar semayang fardu, semayang zuhur lah kita kata, tengah-tengah dia semayang zuhur, mari seorang diri, maka marilah seorang. Kemudian dia boleh 2 rakaat dah. Lepas tu, dia pun batal, bukan batal palingkan niat tu, 4 rakaat tu pada 2 rakaat, dia pun semayang sunat mutlak. Sudah semayang mutlak, maka dia pun ikut jemaah dengan orang yang baru datang tu. Itu boleh. Tapi syarat ada syarat. Ataupun dia boleh dia satu rakaat semaya zuhur, satu rakaat dia semaya seorang diri. Kemudian marilah seorang lelaki, kata tu imam lah dia mari lewat. Maka dia boleh palingkan niat tu pada sunat mutlak satu rakaat. Kerana sunat mutlak tu boleh paling kepada satu rakaat. Sunat yang lain tak boleh. Boleh paling sudah satu saat dia bagi salam, lepas tu dia pun ikutlah tu imam yang semaya tadi ni. Tapi sunat tu sunat mutlak. Adapun sunat yang lain daripada mutlak seperti sunat muayyan yang ditakyinkan seperti dua rakaat sunat duha, maka kita nak paling, nak tukar pada semaya lain. Pala yasihul qalbu ilaihi, maka tidak sah nak tukarkan kepada sunat duha liftiqarihi ila ta'yini halin niyati halan niyati, supaya berkehendak kepada ta'yin ketika niat. Kita dah niat elok dah, lepas tu nak tukar pada hak yang lain tak boleh. Kecuali sunat mutlak saja boleh. Wa mahallu sunniyati sarfi zalika, dan tepat yang kata sunat nak memalingkan tu, iza wujidat sittatu syurutin, apabila didapati 6 syarat baru boleh kita paling hak semaya kita tu kepada semaya lain. Ada 6 syarat. Kalau tak ada 6 syarat ni tak boleh. Yang pertama, ayyakuna fi sulasiyatin aw ruba'iyatin, bahawa adalah semayang dia tu semayang yang bahasa 3 rakaat atau 4 rakaat. Semayang tidak dia semayang 3 rakaat atau 4 rakaat. Hak ni boleh. Yang pertama syarat dia boleh balik. Yang kedua, alla yaquma li salisatin, bahawa dia tengah semayang dia tidak mengeja lagi 3 rakaat yang ketiga. Tak berdiri pada rakaat yang kedua, baru boleh 2 rakaat baru. Jadi boleh 2 rakaat, mari orang, mari tu imam, dia nak paling semaya dia tu kepada sunat mutlak. Maka dia tukarlah 2 rakaat tu, dia bagi tahiyat, bagi salam, maka dia ikutlah tu imam semaya 4 rakaat yang kemudiannya. Jadi hak 3 rakaat boleh tukar kepada semaya yang lain. Kerana nak dapat pahala Jumaat. Fa'inkana fi sunaiyatin, maka jika adalah dia tu jenis semaya 2 rakaat dah. Au qama lisalisatin, ataupun dia bangkit untuk mengerjakan rakaat yang ketiga. Syara'a fiha, dia telah masuk rakaat yang ketiga. Lam yusanna qalbu balai, bukan tak sunat dia palingkan, bukan haruh lah dia turut-turut lah. Kalau dia semayang kawan tu dah 3 rakaat dah, 3 rakaat, kemudian dia apabila mari tu imam tadi ni, dia baru nak bangkit nak kerja 3 rakaat, tu imam mari, tu imam pun semayang 3 rakaat juga. Maka dia boleh tengah-tengah tu ikut tu imam. Dia di awal Islam dulu ni, sebelum dinasahkan itu, boleh kita mari kita tanya tu imam. Tu imam boleh berapa rakaat dah? Contoh. Tapi tu imam tak bercakap lah. Tu cakap batas semaya dia isyarat 2. Kita baru mari 2 rakaat dah tu imam kata. Maka dia pun takbir lah makmum tadi ni. Makmum tadi ni takbir sudah. Dia semaya seorang diri lah. Sudah semaya apa ni, sudah baca petahau, rokok, sujud semua. Kebetulan siapa rakaat yang ketiga, dia ikut tu imam. Kan ketiga ikut tu imam. Ataupun kebetulan 2 rakaat tu kena kepada tahiyat awal, maka dia boleh turut tu imam di situ. Maka ini di awal Islam. Dan sekarang pun kata Tok Guru kita, dia kata boleh dikekalkan kita buat macam tu. Lah ni orang ikut dulu, tambah kemudian. Yang mari tu imam duduk semaya, dia ikut. Lepas tu, hak yang cukup rakaat tu, dia tak payah tambah lah. Tapi yang cukup, tak cukup, dia kena tambah belakang. Lepas pada tu imam bagi salam. Di dulu ni, dia tanya tu imam. Tu imam boleh berapa rakaat? Ya, itu imam apa syarat? Boleh 2 atau 3 dah. Maka dia pun takbir semayalah seorang diri. Lepas tu kebetulan dengan tiga tu niat aku jadi makmum atau aku ikut imam. Itu tapi jangan orang buat tu. Kadang katanya dinasahkan katanya. Tapi ada yang mengatakan boleh pakai lagi. Hamak lah apa panggil, hamak lah. Nak sama dengan dia tu pula kena cepat lah.
1: Ligan.
2: Ligan ni ligan bukan ikut imam lagi.
1: Ya.
2: Ligan Ahmad Imam. Ligan ikut imam tu tak boleh. Liga dulu. Sebab dia nak betuli dengan imam duduk rakaat yang ketiga tu, dia semayat. Apa tu kebetulan dapat, maka dia pun ikut imam. Itu di awal Islam. Dan ni tambah belakang. Mari di mana tu imam duduk, kita masuk.
1: Ya.
2: Sudah masuk, kita niat takbir, kita duduklah tak iman duduk di mana. Kalau duduk rakaat yang kedua, kita pi apa ni duduk tahiyat, kita petruh masuk tahiyat. Lepas tu teruklah tak imam. Di akhirnya kita kena tambah hak yang mana ya kita tak sesat, tak sempurna tu. Lepas bagi salam tak imam. Itu ya sekarang ni lagu itulah. Tapi di awal Islam boleh buat macam tak dini. Kalaulah dia tu qama li salisatin, dah dia berdiri dah rakaat yang ketiga, syara'a fiha, dah masuk dah dalam rakaat yang ketiga, lam yusannal qalbu, tak sunat dia tukar, bal yajuz bukan haruh saja dia tukar. Maka tak sunat tu artinya tak dapat pahala lah. Tapi tidaklah batas maya baharu. Payusallimu fir rakaatil ula liudrikal jamaati, maka dia bagi salamlah pada rakaat yang pertama supaya nak mendapatkan jemaah. Sudah tu barulah ikut jemaah. Li'annan naflan mutlaqah, ni kata dia sunat, sunat apa ni, sunat mutlaq ni yajuzu piha al-iktisaru ala rakaatin, maka harus padanya memendekkan di atas satu rakaat. Mana kalau satu kita kata semaya satu rakaat pun kita bagi salam boleh. Karena sunat mutlak, sunat yang tidak ada kait muayyan, tidak kait dengan waktu, maka kita boleh semayang, boleh tukar, boleh pendekkan kepada satu rakaat. Ini jangan buat juga ni. Orang kata semayang satu rakaat ni sebagai witi saja. Ini sebagai sunat mutlak. Haruh sajalah, bukan sunat. Asal isu yang tiga, iaitu perkara yang syarat bagi nak tukar ni ialah an yattasi'al waktu, bahawa waktu tu luah. Kalau dia nak niat nak tukar, semak, nak niat nak mengikuti imam tu, waktu dah tak dan dah tak sempurna semaya dia, tak boleh. An yattasi'al waktu, bahawa waktunya luah, bi an yatahaqqaqa tamamaha fihi law istanafaha. Jadi dengan sekira dia tahqiq dapat sempurna semaya dia, dan barulah dia mulakan semula. Sempurna hak semaya tu, lepas hak semaya hak dia dek buat tu, dia nak tukar tu, biar waktu tu luah. Kalau waktu tu sikat, fa in alima wuqu'a ba'dhiha kharijahu, jika dia tahu bahawasanya jatuh sebahagian daripada semaya ni luar waktu. Dia kata kalau aku bukti semaya aku ni nak turut tu imam tu, nak buat sikap, nak saya terkeluar waktu. Ni pun nak masuk waktu zat asar dah ni. Contoh. Ausaka pi zalika, atau pesok pada demikian tu waktu. Hai aku ni dan kau tak dan ni. Apabila aku bukti, apa aku bukti semaya ni, nak turut orang semaya tu imam tu, dan kau tak dan. Jadi kalau kita syok lagu tu, harumal qalbu, haram kita tukar. Kita dah semaya, dah sayuk waktu dah. Semaya seorang. Kemudian kita nak ikut tu imam. Tu imam mari semaya. Misalnya kita nak ikut orang lain, kena tukar semaya tu, kena ambil pahala jemaah. Tapi jangan jatuh sebahagian daripada semaya kita di luar waktu. Kalau jatuh, maka tidak sah. Itu bahkan haram kita tukar semaya tu, nak ambil pahala jemaah. Itu yang keempat. Yang ketiga. Yang kelima, yang keempat. Allah yakunal imamu mimman yukrahul iktidak. imam yang kita nak ikut tu, kita nak tukar semayan ni, nak paling ke niat tu, nak ikut jemaah ni, tengok tu imam tu dulu. Kalau tu imam tu makruh, kita ikut dia. Kenapa? Li bid'atin awgirah kana bid'ah. Ha, tu imam tu bid'ah. Mesti luas kerak dia pakai. Ha, tak boleh kita nak memalingkan. Atau lainnya, kamukhalafatin fil mazhabi, ataupun dia menyalahi mazhab kita. Kita mazhab Syafi'i, dia mazhab Hanafi contohnya. Kemudian tu imam tu mazhab Hanafi, kita ikut mazhab Syafi'i. Kemudian dia, kita duduk semayah dah. Lepas tu dia mari, kita semayah seorang, nak ambil pala jemaah. Tapi dia ini mazhab Hanafi. Maka pada ketika itu tak boleh nak tukar. Makruh. Bukan kata itu tak dapat pahala, baik tak satu ka. Fa'inkana bad'iyan kapiskihi, jika sekiranya adalah dia tu bid'ah kerana pasiknya. Pasik ni mana dia ni selalu buka arak, misalnya laki-laki ni selalu pakai seluar skirt, selalu dia duduk macam-macam lah pasik ni, jarang-jarang semayang pasik juga. Waktu dia rajin dia buat, waktu segar dia tinggal, aik kita nak ikut dia pula dah. Itu dia panggil bid'ayan kapiski. Satu, au mukhalifan bil mazhabi, ataupun mazhab lain dia. Dia orang mazhab lain. Ka Hanafiyin seperti mazhab Hanafi. Fala yusannul qalbu bal yukrahu. Maka tak sunat kita nak tukar niat tu, bahkan makruh. Nak ubah semayah kita, nak ganti semayah kita, nak mengikut dia, tak boleh. Wa kana al-inpirad afdalu min al-ittida', dia kata semayah seorang lebih afdal daripada kita ikut dia, kerana dia tu orang pasik dan dia tu orang lain mazhab kita, maka semayah kita tu mayah seoranglah lebih baik. Inda Syekhul Islam, di sisi Syekhul Islam Karuyani, seperti Imam Royani, dia kata macam tu. Kama qala Abu Ishaq aidan, Abu Ishaq pun kata macam tu juga. Kalau dia mazhab lain, kita tak boleh. Kita duduk tengah semayan dah dua rakaat dah, lepas tu mari tu imam tu mazhab lain, maka kita nak bukti semayan kita tu nak tukar, nak ikut dia tak boleh, kerana dia tu ialah mazhab lain. Inna salata munfaridan afdalu min salati khalfal Hanafi, kata dia. Semayan ya seorang diri tu terlebih baik daripada kita mengikut Imam Hanafi. Belakang orang yang mazhab Hanafi. Ini kadang-kadang kita ni tak tahu ikut, sedangkan tak dapat pahala jemaah, bukan batas semayan. Tak dapat pahala jemaah kerana dia berlainan mazhab. Boleh macam jadilah tu imam orang Hanafi ni, dia bersetuh dengan perempuan pun dia tak batal wuduk. Dia tak berlapik sekalipun. Apa lagi kalau kita tengok tu imam tu dia berekeh tangan dengan bini dia, tak berlapik. Masuk ke masjid, dia jadi imam.

0: Ha, kita tak boleh teruk kita mazhab Syafi'i.
1: Hmm.
0: Ha, kenapa? Kerana mazhab kita bersentuh laki-laki dengan perempuan itu dengan tapa belapik. Ha? Maka itu batal.
1: Ya.
0: Batal wuduk. Maka kita tengok dah dia ada pegangnya. Maka pada ketika itu kita tak boleh teruk dia. Ha, kalau kita tak tahu tak apa. Ha, itulah. Part 5. Ada lagi ni.

0: Ya, insyaAllah. Jadi, semoga apa yang Tuan Guru kongsikan dengan anda semua pada petang ini, semoga kita sedikit sebanyak dapat jadikan panduan lah ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Guru atas perkongsian ilmu kita pada petang ini. InsyaAllah ada masa dan ketika minggu depan kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
3: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan PK.
4: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
5: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid, mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
1: Refleksi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Sir Hatta dalam Refleksi. Saya nak tanya dekat anda semua. Hampa semua ni tahu tak zon selesa tu apa? Atau orang putih kata comfort zone. Alah, ramai di antara kita yang tidak sedar yang kita berada dalam comfort zone atau zone selesa. Sebenarnya, zone selesa ini merujuk kepada sesuatu keadaan di mana kita berasa senang berada dalam keadaan tersebut sehingga menyebabkan kita sudah tidak bersemangat lagi untuk menolak diri kita lebih jauh ke hadapan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tuah seseorang itu adalah kesanggupan dirinya untuk keluar dari zone selesa itu. Sebahagian daripada golongan ini tidak mendapat tuah yang diharapkan sehingga menyebabkan ketakutan untuk keluar dari zon selesa tersebut. Bagaimana kita nak mengatasi masalah ketakutan ini? Of course, dengan membolehkan corak pemikiran baru terhadap tindak balas yang kita biasa lakukan. Sebagai contoh, jika anda biasanya tersinggung dengan maklum balas negatif di tempat kerja, kaitkan maklum balas itu sebagai nasihat membina diri seseorang untuk membantu anda mengubah diri untuk menjadi lebih baik. Misalnya, jika seseorang pekerja tidak mengambil serius tentang nasihat-nasihat yang disampaikan, pekerja tersebut tidak dapat hasilkan produktiviti yang baik, tidak akan dapat dijadikan sebagai seorang pekerja yang mempunyai kreativiti tersendiri. Orang lain dah sampai bulan dan bintang dah. Kita masih lagi selesa dengan zon kita sendiri dan tidak mahu mencuba sesuatu yang baru. Apa kata mulai hari ini kita keluar dari zon selesa kita? Lakukan sesuatu perkara yang boleh membawa kita ke arah lebih baik dan lebih cemerlang. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sir Hatta di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
2: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sir Hatta Hashim.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.
2: Ekspresi.

kita sentiasa terbaik. Apa pun, jangan lupa untuk anda menghiasi kediaman anda di rumah tu dengan jalur gemilang semenda Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ini, melambangkan rasa cinta kan kita kepada negara kan, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Okey, apapun untuk makluman kepada anda juga, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi hari ini adalah pada pukul 4.34 minit petang. Jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan kami dengarkan Langkawi FM sampailah ke pukul 7.

0: Pagi itu aku berjalan menyusuri lorong kecil di kampung halaman. Rumah pertama, tiang bendera tegak berdiri, jalur gemilang berkibar megah. Rumah kedua, kosong. Rumah ketiga, tak ada bendera juga. Aku terhenti. Satu rumah aja, bisik hatiku. Tapi cukup satu untuk menyalakan semangat. Satu rumah merupakan satu permulaan. Bila satu berkibar, jiran sebelah pun mula tersedar. Esoknya, dua rumah. Lusa, lima, seminggu, seluruh lorong berwarna merah, putih, biru dan kuning. Bendera itu bukan sekadar kain. Ia lambang perjuangan, penyatuan dan cinta. Dan dengan hanya satu rumah memulakan, satu Malaysia boleh menyusul. Ayo kita hidupkan semangat itu. Satu rumah, satu jalur gemilang. Biar seluruh tanah air bersinar dengan cinta kita kepada Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia.
1: Ekspresi Kenangan di Langkawi FM.

لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مسلمين مسلمات، para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ada dua. Ana, Allah Taala sediakan syurga dan juga neraka. Kita sebagai manusia, hamba Allah, makhluk yang Allah Taala jadikan, kita nak pilih dosa ataupun pahala. Ingat tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dosa yang kita laksanakan ini juga akan mengeraskan, akan merasa kita ini tak mahu kepada nak mengerjakan kebaikan. Dia tak mahu, dia rasa macam bila mana banyak dosa tuan-tuan, dia tak mahu kepada hidayah Allah, dia tak mahu kepada agama Allah bila mana dosa itu terlalu banyak. Firman daripada riwayat Tirmizi kata, idza aznabal 'abdu nukita fi qalbihi nuktatun sawda'a sawatu. Apabila seseorang hamba melakukan dosa, akan muncul satu titik hitam di hatinya. Sekali itu dah mahu buat dosa, satu titik. Kalau sehari itu, kalau kita banyak buat dosa, bagaimanakah saya dan tuan-tuan semua? Banyaklah titik hitam di dalam hati. Bila mana banyak titik hitam di dalam hati tuan-tuan, kita lebih lama, lebih payah kita nak mensujudkan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah. Masa itulah datangnya sifat sombong, sifat riak dan sebagainya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan insyaAllah banyakkan istighfar kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: Baik, untuk anda sekali lagi terima kasih yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami di frekuensi ini 104.8 dan juga mendengarkan kami secara online di mana juga anda berada. Baik, seperti biasa jam 5 petang kita akan ke pusat berita Kuala Lumpur untuk kita nak dengarkan utama 5 petang dan sekembalinya selepas itu anda akan sama-sama dapat mengikuti ceramah khas Maulidur Rasul 1448 Hijri. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama dengan kami di Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: Isma selain mengangkat sisi positif rakyat Malaysia.
1: Bila mula-mula kita dapat job ni kan, kita dengar dulu lagu tu. Tapi waktu tu lagu tu tak launch lagi lah. Kita dengar melody dia. Lepas tu bila kita dengar melody dia, lepas tu kita dengar lirik dia, apa yang kami, lepas tu kami berdua bincang, lepas tu kita dapat idea. Sebab lagu tu dia rasa dekat. Lagu tu dia rasa dia ada nilai kasih sayang, dia ada nilai sejahtera, sejahtera Malaysia dan sebagainya. Dan sebenarnya yang itu yang kita angkat untuk menerbitkan TVC Janji.
0: Rahayu Wahid.
2: Kita bertahan bersama tanah air tercinta.

Malam di tepian rinduku, terjaga aku bersama dengan air mata. Saat hatiku terguncang dengan hadis dan penuh hikmah, aku merasakan ada di sana. Bersama sahabat, bersama kemenangan, aku seolah melihat indahnya jannah. Aku seolah terperangah akan dahsyatnya an-nar. Semuanya ada pada tuturan lisan dan penuh iman. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, penghulu manusia terlembut, sungguh setumpuk haru aku bersama dosaku, sungguh berderai luruh aku bersama hinaku. Ya Rasulullah, akankah engkau aku temui? Bilakah hari itu kulihat ketika insan berbaris di mahsyar, sedang engkau bersama jubah kemuliaanmu, pantaskah aku temuimu? Kini, betapa mudah aku belajar denganmu. Ribuan ucapmu

0: dapat tergantinya dengan selawat. Tiada dapat semesta alam menggantikan kemuliaan.
1: Rinduku bersama Rasulullah. Nur Natasha Hisham, Sekolah Menengah Kebangsaan Kedawang.
2: Ekspresi kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam bermula Januari ini di Langkawi FM.
3: Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda walau di mana jua anda berada. Baiklah, seperti yang saya janjikan untuk anda di ketika ini, marilah sama-sama kita ikuti ceramah khas Maulidur Rasul 1448 Hijri. Allah.

Jadi rahsia kecintaan Allah kepada kita, jalan straight, jalan mudah, nak mudah nak bagi Allah cinta pada kita, nak tak nak kita kena jadikan Nabi kita SAW sebagai satu ikutan. Kita kena imani baginda Nabi kita SAW. Bahkan baginda Nabi kita SAW ni bukan setakat dia kita nak cinta macam tu, tak? Kita kena cinta lebih daripada segalanya. Kita kena cinta Nabi kita ni lebih daripada segalanya. Sebab tu kita duk sambut maulid Rasul ni. Biar kalau ada orang kata sambut maulid Rasul ni dia bida'ah lah apakah. Itu satu hal, satu pandangan. Okey, kita ambil pandangan hak mengatakan boleh. Walaupun ini kita nak buat perarakan walaupun Nabi tak buat. Tapi kita berarak dalam keadaan kita berselawat. Kita nak timbulkan semangat cintakan Nabi SAW dengan kata apa, perbanyakkan selawat. Sama-sama selawat. Kalau kita nak duduk sorang-sorang nak selawat ni, kita kata kita iman tak kuat nak selawat ni. Ni kita mai selawat ramai-ramai. Buat program maulid, buat program selawat, kita selawat ramai-ramai. Sebab kita nak memakmurkan. Bahkan ada satu orang kata apa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada satu riwayat yang menyebutkan tentang selawat atas baginda Nabi ni, yang kata orang yang selawat atas baginda Nabi ni dia tak ada masalah. Orang yang selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tak ada masalah. Ada satu riwayat pada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, dia cerita, dia kata adalah Nabi kita SAW ni, idza dhahaba thuluthul laili qama. Bila Nabi bila berpergian, mana bangkit tengah malam, sepertiga malam ni Nabi bangkit malam, Nabi kata apa, faqala ya ayyuhan nas uzkurullah. Nabi kata, wahai sekalian manusia, ingatlah Allah. Ja'atir rajifah tasma'ahur radifah. Ni duk mai dah ni, gempa bumi duk mai dah semua. Orang kata apa, benda-benda yang berunsurkan nak menghala kepada kiamat. Demi satu bencana, tengah duk mai ni. Bila kita baca takat ni, tuan-tuan, kita duk tahu ni negara kita pun dilanda banjir, dilanda tsunami, mai macam-macam masalah, mai terbakar dan sebagainya. Jadi Nabi dia sebut dah, ja'atir rajifah tasma'uha radifah, ja'al maut bima fihi. Dan bukan takat mai orang kata mai kosong gitu, tapi Nabi kata mai sekali dengan bencana tu, dia mai sekali dengan kematian. Mai bencana, dia mai sekali dengan kematian, mati pun mai. Ja'al maut bima fihi, qala Ubay. Lepas tu katalah apa, Nabi suruh zikir. Lepas tu Ubay kata nak zikir apa kan? Ubay kata nak zikir apa? Nabi kata uzkurullah, zikir apa yang terbaik ni? Ubay berkata, lama-lama aku nak zikir ni, qultu ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaika. Aku ni banyak berselawat atas kamu. Aku ni banyak selawat atas kamu dah ni, duduk kamu duduk ada depan aku ni. Ni apa nama duduk berdepan dengan Nabi, duduk zaman Nabi, boleh bercakap dengan Nabi, boleh beriman, boleh tengok dengan biji mata kepala dia. Kita ni zaman jauh pada Nabi lah. Zaman yang kita kata kita tak pernah tengok Nabi, tapi kita zaman ni kita duk orang kata apa, duk mengagungkan Nabi. Kita agungkan Nabi bukan kata kita sembah Nabi, dah. Oh, siapa yang agung Nabi sampai mengatakan Nabi Tuhan tu salah, tu syirik. Kita agungkan Nabi adalah kerana Nabi itu adalah pesuruh Allah. Dan Allah Ta'ala suruh kita berselawat atas Nabi SAW. Dan kita menyembah Allah SWT. Itu kena faham. Dan kita berselawat banyak atas Nabi SAW ni pun. Dalam riwayat ni mengatakan, aku ni banyak selawat atas kamu ya Rasulullah. Jadi kalau nak suruh tambah lagi, fakam aja'alu laka min salati. Berapa lagi yang aku nak kena tambah selawat aku ni, berapa lagi? Duduk boleh tanya. Kita ni hak duduk jauh pada Nabi ni, duduk selawat ni, duduk program maulid ni, kita pernah tengok Nabi ke? Tak pernah. Dan ni Ubay bin Ka'ab ni, dia orang kata apa, duduk depan Nabi dan Nabi kata kamu kena zikir. Dan dia pun kata dia zikir ni adalah selawat banyak atas Nabi. Dia tanya berapa banyak lagi. Nak apa kat sini ni? Dia beriman terus dengan Nabi, boleh tengok. Kita ni heran, kita beriman dengan Nabi, kita tak pernah tengok Nabi. Tapi ada hadis berkaitan dengan kita yang Nabi sebut. Nabi kata apa? Tuba liman ra'ani wa aman Nabi. Beruntung siapa yang tengok aku dan beriman dengan aku. Nabi kata. Kemudian Nabi kata, Thumma tuba liman aman Nabi wa lam yarani. Lebih kurang Nabi kata sangat beruntung siapa yang beriman denganku tapi tak pernah tengok aku. Tiga kali keuntungan. Maksudnya apa? Nabi ingat kat kita ni, kita duduk zaman lah ni, tiga kali keuntungan. Nabi kata tiga kali keuntungan yang orang kata Nabi sebut tuba ni kepada orang yang tak hidup zaman baginda Nabi sallallahu alaihi
Dan tak hidup zaman Nabi SAW, kita, tapi kita duk banyak selawat atas baginda Nabi SAW. Jadi kalau Ubay bin Ka'ab dia kata, fakam aja'alu laka min salati, berapa banyak yang aku nak selawat pada kamu ya Rasulullah. Nabi kata, masyikta, banyak, ikut suka hang lah, nak selawat banyak mana. Qala ar-rubu', satu per empat. Nabi kata, ikut kamu, lagi banyak lagi bagus. Fa in zidtu fa huwa khairul lak, kalau kamu tambah lebih baik daripada itu. Qultu nisfu, boleh aku kata setengah. Nabi kata, ayat yang sama Nabi kata, kalau kamu tambah lagi baik. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Qultu thulutsain, kalau aku bagi lagi apa nama satu per tiga apa daripada hidupku. Nabi kata, tambah lagi baik kalau boleh. Gitu aku selawat banyak terus dalam hidupku. 24 jam ni aku bergerak selawat. Aku nak makan, aku selawat. No. Aku kira nak pergi mana pun, aku duk ingat bawa kereta apa semua, duk selawat, naik motor pun kira selawat. Kalau macam tu, idza tukfa hammaka, kalau macam tu kamu buat, Allah Ta'ala bagi diri kamu tu tak ada masalah. Diri kamu tu tak ada masalah. Allah Ta'ala bagi diri kamu tu, orang kata apa? Sempurna. Ya, wah, Allah Ta'ala bagi diri kamu tu tak ada orang kata apa keluh kesah. Tapi ada masalah, tetapi dia orang kata apa ada masalah, tapi masalah tu dia pi macam tu je. Dia boleh selesai. Dia tak bawa mai sampai kerut day, nak tidur malam tak boleh, sampai duk dengar bisikan, sampai duk suruh terjun bangunan. Ni ada. Hak zaman orang hari ni dia mai ham tau. Dia mai ham. Sebab tu kita hari ni Nabi ajak ba Allah ma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. No. Lintak simpang daripada penyakit ham, keluh kesah, gelisah yang tak, orang kata tak ada punca, yang tak ada penyelesaian, membawa pada sedih. Ham dengan hazan ni dia boleh dapat bisikan syaitan, dia boleh orang kata apa penyakit orang ini kata anxiety, boleh kata boleh terjun bunuh diri apa semua. Hak ni takkan lekat pada orang yang selawat. Nabi bagi jaminan, kalau hang selawat banyak kepada aku, maka hang jadi orang yang tak ada masalah, orang yang tak terlekat ham, orang yang tak ada risau gelisah. Wa yaghfiru laka dhanbaka, dan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut kepada kita bahawa orang yang banyak selawat ni Allah mengampunkan semua dosa-dosa dia. Aha, jadi gitu. Sebab tu kita duk pulun buat nak selawat semua ni, sebab kita nak bagi orang lekat dengan selawat ni. Orang nak bagi orang beramal dengan selawat ni, bukan kata kita nak buat bid'ah, tapi sambutan Maulidur Rasul SAW ni adalah satu unsur keimanan. Dan Nabi SAW pun sebut kata apa, la yu'minu ahadukum. No? Nabi kata riwayat pada Anas bin Malik ni, ni hadis tarafnya adalah Sahih Bukhari. Yang kita kena cinta Nabi, kita kena semai cinta Nabi, kita kena ingat kelahiran Nabi, kita kena baca sirah kehidupan Nabi, kita kena kenai batang tubuh Nabi, kita kena kenai muka Nabi macam mana, badan Nabi macam mana, cara jalan Nabi macam mana, cara makan Nabi macam mana. Ini terdapat dalam kitab Syama'il Muhammadi yang kita duk baca selalu. Dan ya, nak kenai Nabi lagi, nak seronok, nak mendalami tentang Nabi lagi, baca sirah-sirah Nabi lagi, baru kita kenal batang tubuh Nabi dan baru kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hukum cinta Nabi ni adalah wajib. Nah, tuan-tuan, hukum cinta Nabi ni wajib. Wajib ni maksud apa? Wajib ni maksudnya kalau tak buat dosa besar. Kalau siapa tak cinta Nabi, tak beriman dengan Nabi, fahuwa, yang tak beriman, tak beriman dengan Nabi, tolak Nabi Muhammad, dia bukan Islam. Dia beriman dengan Allah, dia kata cukuplah aku ni dengan Allah semata-mata cukup. Muhammad ni, ya Rasulullah ni, dia kata Nabi Muhammad ni aku tak beriman ya. Kata gitu. Hukum dia berdosa besar dan hukum dia adalah kafir. Kita ni kena letak bahawa lepas Allah ada Rasul. Dan cinta itu pula kata Nabi SAW riwayat daripada Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ni satu orang yang menarik juga ni. Ni Anas bin Malik ni yang kata mak dia Ummu Sulaim pi hadiah kat Nabi ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah. Dan orang lain semua duk bagi apa nama cincin lah, bagi duit lah, bagi barang kemas, barang makan apa semua. Dia ni Ummu Sulaim ni dia tak ada abah. Dia tak ada abah nak bagi. Dia kata aku ada seorang anak, anak aku ni cerdik. Ambil lah anak aku ni, hada Unais. Unais dia nama Anas. Tapi mak dia panggil nama manja dia Unais. Ini anak aku ni. Ambil pilih dia. Kemudian buatlah dia sebagai khadam kamu ya Rasulullah. Nak suruh apa, suruhlah, ambil lah. Dan Nabi pun terima. Seawal umur 10 tahun Anas bin Malik ni dia duduk dengan Nabi. Sampainya wafat Nabi SAW, umur Anas lebih kurang 20 tahun. Dan Anas ni merakamkan semua tindak tanduk baginda Nabi SAW dan menjadi antara orang yang
banyak meriwayatkan hadis. Dan antara hadis yang Anas dengar pada Nabi SAW, qala Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dan kata Anas ni kata, dalam satu sabdaan baginda Nabi, Nabi SAW pernah sebut bahawa Nabi kata, tidak beriman seseorang kamu tu, kalau sampailah, tidak sempurna iman seseorang kamu tu, sampailah, aku nak ahabba, aku ni, Nabi Muhammad ni, lebih kamu cintai daripada, min walidihi, daripada mak bapak kamu sendiri. Kita sayang mak pak kita kan, kita sebut tentang mak ayah kita ni, bercakap tentang pengorbanan mak ayah kita, mengalir air mata. Ayat mata kita mengalir sebab kita duk cakap tentang pengorbanan ayah kita ni yang susah duk besarkan kita. Besarkan kita dalam keluarga yang miskin. Nak pakai baju pun pergi sekolah baju tak ada. Pergi sekolah pula orang duk ejek, tapi pak kita ni penoreh getah ni dia usaha jugalah untuk cari duit bagi kita pakai baju sekolah sesempurna. Walaupun stukin tak ada usaha jugalah. Pergi cari nak bos stukin tak ada stukin. Pergilah sekolah tak ada stukin. Hati seorang pak ni dengan anak macam tu dia runtun lah. Dia runtun. Ha, sebab keruntunan pak tu kita pula. Duk kenang pak aku susah duk cari duit apa semua. Bila orang bercakap tentang pengorbanan ibu dan ayah, dia senang mengalirkan air mata. Begitu Nabi kata yang semikian. Begitu mak kita pula. Melahirkan kita, membesarkan kita, suap makan kat kita, basuh berak kita, tukar pampers kita, jaga malam kita, membesar ini sampai duk angkat tangan doa, ya Allah bagi anak aku jadi something, Allah jadi peliharalah anak aku, ya Allah lindunglah anak aku ni tuan-tuan. Tiba-tiba main Nabi kata, kamu tak sempurna iman sehinggalah kamu ni sayang kepada aku lebih pada kamu sayang mak bapak kamu sendiri. Lah ni kita kalau pejam mata nah, tuan-tuan, saya sedang mendengar lah. Kita pejam mata, kita ni sayang siapa? Kita sayang mak bapak kita lebih pada Nabi atau kita sayang Nabi lebih? Kalau kita kata kita sayang Nabi lebih, sempurna iman. Tapi bila kita bercakap tentang Nabi, mampu tak mengalirkan air mata kita? Bila kita bercakap tentang Nabi ni, dia hidup dalam keadaan Nabi ni diuji Allah Ta'ala seawal apa nama kelahiran Nabi, mak dan ayah dia, ayah Nabi meninggal. Kemudian meninggal pula mak Nabi. Kemudian meninggal pula apa kata Abdul Muttalib tokwan Nabi. Kemudian meninggal pula apa nama Khadijah bini Nabi. Kemudian meninggal pula apa nama Abu Talib yang berjaga Nabi. Kemudian meninggal pula anak-anak Nabi seorang demi seorang demi seorang demi seorang demi seorang. Kemudian Nabi pula teruji pula dalam keadaan ya, dalam keadaan Nabi duduk di Mekah tu, Nabi diuji pula dan dengan keadaan tu Nabi diuji dengan pelbagai. Dan Nabi ni diletak atas najis unta, atas tekuk Nabi yang saya katakan tadi tu, yang saya sebutkan tadi tu. Tuan-tuan, kita rasa something tak? Nah, kita ada rasa something ataupun tidak? Bila kalau kita ada rasa something tu, okey lah. Kalau kita, maknanya sampai tahap kita beriman. Tapi jauh nak rasa macam tu. Banding kalau cakap tentang mak pak, kita ni lebih sedih banding cakap dengan Nabi. Itu masalah. Tapi sedangkan hadis ni Nabi kata, kamu kena sayang aku ni lebih daripada kamu sayang mak bapak kamu sendiri. Wa walidihi, begitu juga kamu kena sayang kepada Nabi lebih daripada anak-anak kamu sendiri. Anak kita ni apa? Jatuh kerusi sikit, ambil pergi duduk sapu sayang. Kita ni duk doa, ya Allah, kesakitan anak aku, jangan bagi anak aku sakit, bagi aku sakit pun tak apa. Itu. Ni Nabi kita ni dalam peperang Uhud ni, orang kita tertanam besi atas kepala Nabi. Nabi kita dia kenyak, dia nak panah sampai nak dibunuh Nabi. Rasa sesuatu tak? Wanasi ajma'in, dan sambung hadis tu kata, seluruh manusia yang kita, orang kata, kita kena sayang. Seluruh manusia ya, kita kena sayang Nabi lebih daripada manusia-manusia yang ada. Kalau mencapai, maka mencapai kesempurnaan iman. Kalau tak, kita belum lagi cinta Nabi. Ni kita risau ni yang kita duk pulun buat program maulid, yang kita pulun selawat, yang kita nak kenal baginda Nabi ni lahirnya bila, kenapa Nabi lahir pada hari Isnin, kenapa bukan hari Selasa, hari Jumaat, hari Sabtu, begitu kenapa Nabi dilahirkan Rabiul Awal, kehebatan-kehebatan Nabi tersirna, yang Allah Ta'ala nak tunjukkan, begitu dengan satu hari ada satu lagi tuan-tuan yang berkatakan menceritakan tentang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Abdullah bin Hisham. Nabi berjalan dengan Saidina Umar. No? Nabi berjalan dengan Saidina Umar. Satu hari Nabi jalan dengan Saidina Umar, Nabi pegang tangan Saidina Umar. Ni makna nak apa orang kata apa? Macam orang lelaki sama orang lelaki duk pegang tangan duk berjalan ni duk berjalan. Saidina Umar kata, ya Rasulullah, aku sayang pada kamu.
Sayyidina Umar ni dia pegang pimpin tangan dengan Nabi ni, aku sayang pada kamu ya Rasulullah. Kamu sayang ke aku? Tahap mana Nabi kata, bahasa kita mudah nak faham. Aku sayang kepada kamu melebihi segala-galanya, hatta kan lebih daripada mak bapak aku, tetapi tidak melebihi kesayangan aku kepada kamu lebih pada diriku. Maksud apa? Maksud Umar nak kata, aku sayang diriku lebih daripada sayang kamu. Nabi kata tak boleh kata macam tu. Tak sempurna keimanan kalau kata begitu. Kamu Umar kena kata bahawa aku lebih daripada kamu cintai lebih daripada diri kamu sendiri pun. Nampak tak? Pendengar, bahawa Allah Nabi nak ajak kepada kita bahawa bukan Nabi ni nak sangat kita sanjung dada. Tapinya nak kena dalam agama kita ni, kita kena cinta Nabi lebih daripada segalanya. Nabi ajak, kamu tak sempurna iman kalau tak macam tu. Kamu kena kata, kamu sayang aku lebih daripada kamu sayang diri kamu sendiri. Maksudnya, tidak ada tolak bandingnya keimanan kita pada baginda Nabi, kecintaan pada baginda Nabi. Kita kena tak baginda Nabi ni lepas pada Allah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kena cinta, kita kena pertahan, kita kena amal, kita kena buat tentang baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ni saya duk kata kat tuan-tuan ni banyak ni riwayat-riwayat ni nak menunjukkan bahawa kena timbulkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada orang tanya pula, apa rahsia keberkatan lahirnya Nabi? Apa rahsia Nabi dilahirkan? Ada orang kata kalau Nabi tak dilahirkan, bukan ada orang kata, ni pandangan dalam kitab lah tulis, kalau Nabi tak dilahirkan maka tidak ada bi'athah. Kalau Nabi tak ada maka tidak adalah peristiwa kebangkitan sebagai Rasul. So Rasul yang terakhir adalah Nabi Isa. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, ini perpisahan adalah sebanyak 600 tahun. Nabi Isa diangkat naik ke langit. Nabi Isa tak mati nak. Nabi Isa diangkat naik ke langit. Lepas Nabi Isa diangkat naik ke langit, maka ketika itu tidak ada Nabi sampai kebangkitan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi Isa sudah menyebut tentang akan lahirnya baginda Nabi kita SAW dalam surah Saf, contohnya wa idh qala Isa ibn Maryam inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dalam surah Saf ada menyebutkan bahawa Nabi Isa, dia kata Nabi Isa tu adalah Nabi, dan aku nak bagi kabar gembira kepada kamu, selepas daripada kehadiranku ni akan ada seorang lagi Nabi yang mai yang nama dia adalah Ahmad. Nabi Isa dah seronok dulu sebelum Nabi Muhammad ada. Nabi Isa dah seronok dulu dah dengan akan utusnya kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya kalau Nabi kita tak dilahirkan maka tidak ada peristiwa bi'asah. Tidak ada peristiwa yang namanya nuzul Al-Quran. Tidak ada peristiwa yang nama dia nuzul Al-Quran. Turun Quran tu kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang sangat sempurna, yang sangat mulia dan satu mukjizat besar baginda Nabi SAW yang kita wajib syukuri dengan adanya kitab Al-Quran. Diturunkan kepada baginda Nabi dan diturunkan kepada kita sebagai umat yang terbaik. Merupakan semua solution dia. Semua rahmat hidup kita ni. Tu kata Nabi kita, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak diutuskan baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai rahmat kepada seluruh alam ni. Dia bukan rahmat kepada satu kaum saja, kepada umat manusia dah, daripada pokok, kepada binatang, kepada batu-bata, kepada seluruh alam rahmat. Dan rahmat besar yang ada pada Nabi SAW tu turun Quran. Quran ni ada semua benda yang orang kata menyelesaikan solusi dalam hidup kita. Bercakap tentang nak nikah ada, bercakap tentang apa yang macam mana nak melahirkan anak, nak menyusukan anak, bagaimana nak bercerai, bagaimana proses kehakiman, proses perundangan, proses muamalat, semua jenayat semua dalam Quran lengkap. Jadinya keuntungannya, rahsianya, keberkatannya turun Nabi SAW, lahirnya bagi Nabi SAW, adanya peristiwa nuzul Al-Quran. Adanya apa, kalau Nabi tak ada, tak dilahirkan, mana ada peristiwa yang kita nak sebut Isra' dan juga Mi'raj. Isra' dan juga Mi'raj ini hanya berlaku kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak berlaku kepada nabi-nabi yang lain.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Baik, demikian tadi rancangan khas pada Maulidur Rasul 1448 Hijri yang telah pun diterbitkan oleh rakan penyampai Syuhaini Daud. Apapun untuk anda, saya nak kongsikan pula Langkawi sana sini untuk anda edisi hari ini, 26 Ogos 2026, hari Rabu gitu kan. Apa cerita? Ceritanya berkenaan dengan Maritim Bantu Pindah Pesakit. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Kedah dan Perlis melalui Maritime Rescue Subcenter MRSC Langkawi telah menggerakkan aset bagi membantu operasi pemindahan seorang pesakit kritikal dari Hospital Sultanah Maliha Langkawi ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Astar untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pesakit yang sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU mengalami kecederaan serius susulan kemalangan jalan raya memerlukan pemindahan ke hospital rujukan bagi mendapatkan rawatan yang lebih menyeluruh. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata, kesiapsiagaan Maritim Malaysia bukan sekadar tertumpu kepada tugas penguatkuasaan dan keselamatan maritim, malah turut merangkumi pelaksanaan misi bantuan kemanusiaan khususnya apabila melibatkan nyawa dan keselamatan orang awam. Penggunaan aset Maritim Malaysia bagi operasi itu dilaksanakan hasil koordinasi antara MRSC Langkawi, pihak hospital dan pasukan perubatan bagi memastikan proses pemindahan pesakit dapat dijalankan dengan selamat, lancar dan teratur. Okey, untuk anda,
0: anda ada aktiviti atau
1: teruslah yang Langkawi FM
0: melibatkan keuntungan. Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

Konferensi RC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026 di mana majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September ini, 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari https://csam.my/crc2026 untuk makluman kepada anda, okey. Jam 6 petang macam biasa kita akan dengarkan berita semasa Langkawi FM. Jangan ke mana-mana, terus ikuti kami, okey. Tak kisahlah anda orang Langkawi ke bukan orang Langkawi ke, kan nak dengar Langkawi FM tak ada masalah, okey. Terus layan 104.8 dan juga mendengarkan kami secara online di mana jua anda berada. Terus layan.

Ya, kenangan yang manis-manis tu selalunya kita simpan di dalam hati kan. Tak pernah dilupakan gitu. 6.15 minit petang sampai petang untuk anda. Walau di mana jiwa anda berada yang tengah layan Langkah FM di ketika ini. Sambil dengar lagu apa, ekspresi kenangan kan. Sambil minum kopi, minum teh ke, layan je, okay? Sedikit maklumat yang ingin saya kongsikan dengan anda berkenaan dengan kerajaan nilai semula, lokasi skala sambutan Hari Kebangsaan. Di mana keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu kan. Jadi Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil berkata ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan petang inilah katanya. Dan beliau berkata perbincangan itu sebenarnya bertujuan untuk menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Ketua Setiausaha Negara akan meneliti perkara ini bersama Kementerian Komunikasi, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Jabatan Meteorologi Malaysia serta beberapa kementerian dan agensi lain termasuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan. Mereka akan menilai dan membuat keputusan berdasarkan unjuran cuaca bagi tempoh 5 hingga 6 hari akan datang termasuk kemungkinan senario cuaca dan isu jerebu. Apapun kita tunggulah keputusannya ya. Di mana katanya keputusan mengenai pelaksanaan sambutan berkenaan dijangka dibuat selepas perbincangan melibatkan KSN bersama kementerian dan agensi berkaitan selesai diadakan. Sama-samalah kita tunggu. Dan satu lagi ni, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 yang akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026 di mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September ini hari Rabu pukul 3 petang di Hotel Bangi Resort Selangor. Jadi maklumat lanjut anda boleh layari di https://csam.my/crc2026. Okey. Sekali lagi lah kepada anda yang sedang memandu di ketika ini, pastikan anda pandu tu penuh berhemah pandu cermat, jiwa selamat. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju.

0: Hai, namaku Edis. Aku berasal dari sebiji telur dari air batakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompom, kemudian aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulan putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air batakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak diterap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
1: Tiada Edis, tiada denggi.
2: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguat Kuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
3: Ekspresi kenangan Langkawi FM.

Semakin hari aku rasalah kita macam semakin serasi. Engkau rasa tak?

semua anda terus serasi bersama-sama dengan kami di Langkawi FM ini. Okey. Sepanjang saya temani anda, kalau ada salah dan silap tu saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak ya. Apapun, insyaAllah ada masa ada ketika kita akan bersua lagi di waktu yang sama pada minggu hadapan. Dan tak dilupakan juga, terima kasih untuk rakan jurutera yang bertugas hari ini, Rezuan. Dan juga pagi tadi ni, Siti Fatimah. Kan? Dan untuk itu, sekali lagi terima kasih untuk anda yang tersetia bersama-sama dengan kami di frekuensi ini 104.8 dan juga yang mendengarkan kami secara online di mana juga anda berada. Akhir kata daripada saya, jaga diri, hasil peribadi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Kementerian Kewangan dan Kementerian Komunikasi akan mengambil tindakan segera untuk melaksanakan proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Menurut jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Sri Fahmi Fadil, perkara itu diputuskan mesyuarat Jemaah Menteri susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim membabitkan platform e-dagang yang didakwa tidak dikawal selia dengan baik termasuk penjualan produk yang mungkin tidak memenuhi piawaian keselamatan. Sekitar 2.2 juta kenderaan dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti persekolahan. Plus dalam kenyataan memaklumkan trafik dijangka lebih tinggi bagi tempoh 28 hingga 31 Ogos serta 4 hingga 7 September apabila lebih ramai pengguna mengambil peluang sempena cuti umum dan cuti persekolahan untuk membuat perjalanan. Keadaan jerebu di Perak setakat ini masih terkawal namun masyarakat setempat dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga. Berikutan beberapa kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sederhana. Menurut pengerusi Jawatan Kuasa Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri, Teh Kok Lim, penduduk setempat disarankan mengurangkan aktiviti luar serta menjaga kesihatan dengan meminum air secukupnya. Sebanyak 406 peniaga di Johor terlibat dalam program Pasar Patuh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN di 8 pasar awam terpilih bagi memperkukuh agenda pematuhan peniaga serta pelindungan terhadap pengguna. Menurut KPDN Johor, konsep Pasar Patuh berteraskan kepada 5 prinsip utama iaitu penandaan harga yang jelas, alat timbang telah ditentusahkan, transaksi jelas dan telus, urus niaga yang jujur serta harga berpatutan dan tiada unsur pencatutan. Inisiatif itu bagi mewujudkan persekitaran perniagaan yang telus, adil, beretika dan mesra pengguna. Di Kedah, polis menahan 6 individu termasuk seorang wanita berusia 24 tahun yang baru melahirkan anak disyaki terlibat dalam kes pemerdagangan bayi di Sungai Petani.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام.
2: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Sumalhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa, dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidul Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, kisatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya, dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dhunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yakni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul saja, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah, sehingga kan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempoh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah azza wa jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 61 hingga 64.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Wa in-

Dan sesungguhnya, Nabi Isa menjadi tanda kedatangan hari kiamat. Maka janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Dan turutlah petunjukku. Inilah jalan yang lurus. Walau.

0: Dan janganlah syaitan menghalang kamu, yakni daripada menurut jalan yang benar. Sesungguhnya, syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون.
0: Dan tak kala Nabi Isa datang kepada kaumnya dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, berkatalah ia, sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa hikmat ajaran Tuhan dan untuk menerangkan kepada kamu sebahagian dari perkara-perkara agama yang kamu berselisihan padanya. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Inna Allah huwa Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hada siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan Dia. Inilah jalan yang lurus.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, Lin, selesai sudah hari ini untuk tugasan kita geng kakak petang 26 Ogos hari ini, Lin. Sekejap masa berlalu, 4 jam sudah berlalu.
2: Itulah dia kan, tak sangka lah ya. Jadi esok juga kami akan kembali temui anda dengan satu lagi topik yang menarik juga, luahan kakak abang. Tapi sebelum itu, ayuh rakyat Malaysia sama-sama kita pastikan, pastikan 31 Ogos ini ramai-ramai kita turun ke dataran Putrajaya.
1: Betul. Sebelum nak sampai 31 Ogos tu, kita hiaslah rumah kita dulu macam raya lah, Lin. Macam raya lah. Kadang-kadang kita tukar langsir macam tu kan. Ini kita pasang bendera.
2: Kita hiasi dengan bendera. Pastikan bendera tu diletak dalam keadaan yang betul, tidak terbalik ya. Betul. Bendera tu tidak apa orang kata, tidak
1: rosak kan? Dengan warna yang pudar kan.
2: Jadi kena pastikan juga kita kena hormatlah bendera kita. Dan ibaratnya macam kita nak bawa anak-anak kita ramai-ramai ke dataran Putrajaya nak tengok dengan mata kepala kita. Betul. Dengan lebih dekat ni, Zura, perarakan, pembarisan, pertunjukan udara. Tadi saya macam saya cakap lah, saya macam-macam dekat Dengke, saya tengok pertunjukan udara, latihan yang dilakukan oleh tentera udara di Raja Malaysia, sangat meriah sekali. Saya bayangkan saya dah atas sana bukan di bawah.
1: Kalau anda tak berkesempatan, boleh juga saksikan di TV 1 juga boleh. Atau boleh kadang tengah kerja tak boleh nak tengok TV, dengar ke radio pun boleh juga.
2: Boleh
1: radio
2: juga.
1: Nasional FM. Kalau orang kita ada lapang sikit, boleh masuk ke TikTok dan juga Facebook Nasional FM. Kami sudah ada di semua platform untuk anda saksikan secara langsung sebenarnya. Ada sebabnya kami dapat orang kata tempat yang baik punya lah. Orang kata Lin.
2: Saya nak bagi dengar sedikit kan apa yang saya cakap tadi tu.
1: Pastikan betul tau.
2: Ini pertunjukan udara tadi. Maksudnya betul lah.
1: Dia macam bunyi hujan lah dia.
2: Dengar bunyi
1: Dengar sayup macam tu.
2: Saya dari jauh lah. Saya melompat. Saya tengah baring. Maklumlah tengah santai-santai kan. Yelah. Lepas sarapan, melompat saya ambil telefon bimbing. Terus pergi kat luar balkoni tu. Balkoni rakam.
1: Tengok ke situ.
2: Saya duduk lambai-lambai. Tapi saya tak rasa dia nampak saya kat bawah lah. Nampak kecil je kan.
1: Nampak lah. Anda nampak dia, dia tak nampak awak lah.
2: Itulah dia, itulah yang kecewanya tu.
1: Tapi tak apa. Kalau tak sempat macam saya katakan tadi, boleh tonton di semua platform media sosial kami juga ada. TV 1 juga ada. Juga. Radio TikTok semua pun ada. Semua ada. Hanya untuk anda. Anda nak apa saja cakap, kami buat.
2: Boleh minta, insyaAllah.
1: InsyaAllah dia akan tunaikan.
2: Yang mana kita mampu, Zura akan tunaikan.
1: Teram juga ini.
2: Baiklah, saya jadi lebih-lebih.
1: Okey, lepas ini anda akan bersama dengan Mama
2: AJ.
1: Dan malam ni ada counter artis juga. Siapa artis ni, kita tunggulah siapa. Dia guna Odah ke apa? Odah tu ya? Sa'odah ke apa?
2: Sa'odah ke Odah ke? Itulah. Ataupun Mama Odah.
1: Mama Odah tak tahu. Tunggulah saya, Zura.
2: Saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa esok.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Hai! Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Evo.
1: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
3: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ Ala Jalani di sini menemani anda semestinya hanya di Nasional Malam untuk edisi hari ini 26 Ogos 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, geng Kakak Petang, Azura dan juga Lin Zainul yang telah menemani anda, dan kini giliran AJ pula untuk terus bersama dengan anda. Jadi pastikan anda terus setia kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Baik, sekarang kita ikutilah kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Selangor akan meneliti perkembangan jerebu di negeri ini serta tindakan sewajarnya yang perlu diambil menerusi mesyuarat jawatan kuasa khas pengurusan bencana Selangor yang dijadualkan diadakan esok. Fenomena jerebu belum di tahap kritikal, namun beberapa kawasan merekodkan kualiti udara pada

0: aras tidak sihat. Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri akan mengetuai jawatankuasa bencana untuk menilai keadaan jerbu secara lebih terperinci. Kerajaan Negeri akan mengeluarkan maklumat dan arahan terkini khusus kepada rakyat Selangor, 5 kawasan rekod kualiti udara tidak sihat, Johan Setia, Shah Alam, Banting, Klang dan Petaling Jaya. Seterusnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi menjelang penganjuran Formula One di Sepang. Elakkan kesesakan rangkaian akibat kehadiran orang ramai dengan perancangan dan langkah teknikal. Syarikat telekomunikasi boleh memasang peralatan tambahan untuk meningkatkan kapasiti dan liputan rangkaian di lokasi acara. Perbincangan masih berjalan, lawatan tapak dan perancangan awal diutamakan untuk memastikan kesaling hubungan terbaik sepanjang Formula One. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Nasional FM.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertakluk terma.
3: Ikuti acara perbarisan dan perarakan Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
4: Syukur Alhamdulillah, hari ini Nasional FM bersiaran secara langsung untuk Sambutan Hari Kebangsaan.
5: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
3: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazri Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
6: Cara kita di Nasional FM.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani. Apa khabar semua? Bapak harap semua sihat. Dan dalam slot cara kita di Nasional FM pada hari ini, kita nak bincangkan bagaimana untuk menyemarakkan semangat patriotisme di tempat kerja atau di rumah kita. Macam mana kita nak buat? Tambah-tambah pula dah nak dekat dah ni Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Apa yang patut kita lakukan? Jadi topik kita hari ini, semarakkan semangat patriotisme di tempat kerja dan rumah. Tahukah anda, menyemarakkan semangat patriotisme ini bukan sahaja penting untuk negara, tetapi juga untuk memupuk rasa bangga, rasa kesatuan dalam setiap individu di tempat kerja dan rumah. Mari kita tengok cara yang pertama untuk menyemarakkan semangat patriotisme di tempat kerja adalah dengan menghias ruang kerja dengan elemen patriotik. Ya ni abang Bak, yakin ada orang dah buat tapi ada juga yang belum buat. Tak apa, sempat lagi ni. Habis je kita dengar slot cara kita ni, terus ambil tindakan. Apa kita boleh buat? Pasang bendera, letak poster-poster kemerdekaan, letakkan hiasan-hiasan bertema Malaysia di pejabat kita atau di rumah kita. Bayangkan kalau pejabat kita dihias dengan bendera Malaysia dan gambar-gambar pejuang kemerdekaan. Oh, rasa macam sambut Hari Kebangsaan setiap hari yo. Ha, dan pekerja pun rasa lebih bersemangat dan bangga bekerja. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan mengadakan aktiviti patriotik di tempat kerja dan rumah. Adakanlah sesi nyanyian lagu kebangsaan, pertandingan kuis sejarah Malaysia atau sesi berkongsi kisah-kisah inspirasi tentang tokoh kemerdekaan. Cuba buat. Dekat tempat kerja kita buat, walaupun kita rasa pelik. Ini bukan pelik, ini unik, ini istimewa. Ini waktu untuk kita merasa bangga dan kita raikan detik bersejarah ini. Bayangkan kalau kita semua berdiri tegak setiap pagi di pejabat dan nyanyi lagu Negaraku. Mesti rasa lebih bersatu dan bersemangat. Macam ada mini perbarisan Hari Kebangsaan setiap pagi. Betul? Itu yang kedua. Dan cara yang ketiga adalah dengan kita memberi penghargaan kepada pekerja atau ahli keluarga yang menunjukkan semangat patriotik. Kita bagi reward, kita bagi anugerah ataupun hadiah kecil kepada mereka yang berjaya menyemarakkan semangat patriotisme. Okey, contohlah kita nampak anak kita bersusah payah gantung bendera Malaysia dekat pagar rumah contoh. Right? Punya semangat tu. Kita bagi reward, bagi hadiah untuk anak itu atas usaha je. Apa yang akan berlaku? Lagilah dia bersemangat. Itu di rumah. Bayangkan kalau kita buat anugerah The Patriot of the Month di pejabat kita. Siapa yang paling semangat dalam menunjukkan patriotisme dapat hadiah. Macam pertandingan Employee of the Month tapi versi patriotik. Ini mesti akan menarik. Jadi untuk menyemarakkan semangat patriotisme di tempat kerja dan rumah, pastikan kita menghias rumah ataupun tempat kerja dengan elemen patriotik. Yang kedua, kita mengadakan aktiviti patriotik dan memberi penghargaan kepada mereka yang menunjukkan semangat patriotik. InsyaAllah ini akan sangat membantu. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, patriotisme bermula dari hati. dan ia perlu disemarakkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
6: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
4: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidur Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, kisatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagitahu, yaghfir lakum dunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yang ni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah, sehingga kan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempuh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan buka berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8:33 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

26 atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH, bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda. Assalamualaikum. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Setiap Rabu, Counter Artist akan menemani anda. Dan kali ini, kita nak mengenalilah seorang yang dah mewarnai pun industri muzik, seorang anak muda yang mana langkah pertama ni hadir menerusi sebuah karya berjudul Gelanggang Rasa. Siapa rasanya gerangan di sebalik nama tu? Terima kasih Oda, selamat datang Oda ke Konti Nasional FM.
2: Hello, thank you for having me.
1: Wow, jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati ataupun di TikTok. Namun Oda hari ini datang bukan berseorangan, dia bersama dengan Izzy ya. Izzy okey ke tu?
2: Okey.
1: Jadi malam ni kita nak santai-santai lah bersama dengan Oda kan. Oda sihat ke? Kalau ikutkan katanya tak sihat dah. Kenapa tu?
2: Sebenarnya Oda sekarang ni tengah Oda rasa macam Oda buta. Sebab Oda tertidur pakai contact lens.
1: Ha, dengar tu.
2: So sekarang ni Oda everything sensitif lah. Mata Oda tengah sensitif.
1: Dengan cahaya semua. Jadi kalau nak tengok Oda memakai spek mata, memakai kaca mata hitam, boleh tengok live di TikTok Nasional
2: Sebenarnya
1: Life.
2: Sebenarnya saya tak nak pakai spek mata, tapi saya terpaksa sebab kalau tak saya tak boleh buka mata.
1: Dah pejam mata bila temubual macam mata. Mana tu?
2: Pernah dengar tak penat tutup mata? Itulah apa yang saya tengah mengalami sekarang ni. Penat tutup mata.
1: Jadi kita nak berkenalan dengan Oda kan. Soalan yang paling asas lah sebenarnya kan. Siapa Oda sebenarnya? Mungkin Oda boleh ceritakan serba sedikit tentang diri Oda kepada pendengar yang baru mengenali Oda. Sila perkenalkan diri anda.
2: Hello, nama saya Oda tapi nama betul saya Audra. Saya ialah anak kepada Sharifah Syaira dan Ijoy Azari. Dan saya ni artis baru.
1: Tadi kalau kita dengar untungnya hidup harus tetap berjalan, salah satu lagu yang pernah Oda persembahkan bersama dengan Aira kan?
2: Ya betul, kakak saya.
1: Kakak awak kan? Ya. Tapi cara awak buat persembahan lagu ni agak berbeza sikit genrenya masa itu kan?
2: Ya, so time tu Oda ada masuk program TV tu. Lepas tu diorang punya task ialah Oda kena tukar genre Oda. So semua orang tukarlah genre dia. Semua orang pilih dangdut, semua orang pilih pop.
1: Faham?
2: So Oda macam, you know what, Oda tukar lagu untuk menyanyi jadi rock.
1: Yeah.
2: Tapi sebenarnya Oda tak pernah bawa lagu rock. Oda pernah lah bawa lagu rock yang memang lagu rock. Oda tak pernah tukarkan ke lagu
1: daripada rock. Kepada rock, tukar genre lagu tu lah.
2: Galau kepada rock. So benda tu sangat susah nak bawa. Oda pun time tu confused. And time tu masa pentas tu suara Oda tak tahu lah apa jadi. Oda excited sangat. Oda apa tu, adrenaline sangat lah kot. Sampai macam Oda bergegar, Oda ini, Oda itu. Suruh macam, alamak, buat macam ni.
1: Tapi yang paling penting confident. Oda tu yang paling penting.
2: Ya betul. Paling penting confident. Oda pun time tu, Oda tak macam, Oda tak confident sangat nak buat. Oda buat juga sebab ada kakak Oda, ada kakak Oda.
1: Ya, ada supporter daripada ahli keluarga dan sahabat-sahabat
2: ya,
1: semua. Jadi sebenarnya, bila sebenarnya Oda sendiri mula jatuh cinta dengan dunia muzik, adakah sejak kecil ke ataupun sejak menyertai program TV tersebut ke, macam mana? Atau secara tak sengaja?
2: Oda rasa sejak mama bawa Oda pergi macam tempat dia punya kerja. Mama dulu selalu Oda yang ikut mama pergi kerja-kerja sebab Oda bosan masa Oda kecil. Lepas tu Oda every time Oda jumpa artis, Oda mereka kecil lagi jumpa artis sini, jumpa artis itu. Mama selalu
1: selalu sama mama kan.
2: Mama selalu bagi tahu Oda macam, kenal tak dia ni? Pas depan muka Oda macam, masa Oda kecil lah.
1: Tak kenal.
2: Tapi Oda macam sekarang macam, oh dia ke macam, oh pasal ada video satu masa Oda kecil. Oda rap masa Oda kecil, umur 7 tahun rasanya. Oda ada dekat dalam social media umur 7 tahun macam tu. Oda dah rap lagu macam Taylor Swift macam tu.
1: Ingat lagi tak macam mana rapnya tu? Tak ingat.
2: Ingat kot sikit-sikit.
1: Cuba sikit nak dengar lah.
2: Macam na na na na na na na. So baby now we got bad. Hey,
1: Jadi kehadiran Oda sebenarnya dalam Counter Artis bagi memperkenalkanlah single terbaru Oda. Yeah. Jadi antara pengalaman dalam perjalanan dalam membentuk Oda sekarang seorang artis ni kan, mestilah banyak pengalaman, banyak cabaran kan Oda kan. Jadi memang, mungkin boleh dikongsikanlah macam mana perjuangan dalam menghasilkan single solo terbaru Oda ni.
2: Single solo terbaru Oda ni dia agak ada yang susah tapi ada yang senang juga. Tapi mostly dia hardworking lah. Dia mostly effort. Sebab masa tu Oda buat lagu itu, Oda tak tahu nak buat lagu yang mana. Sebab sebenarnya banyak lagu. Oda kena pilih je yang mana nak jadi single Oda.
1: Baik.
2: So Oda pilih lagu Gelanggang Rasa. Sebab lagu itu memang jiwa Oda lah.
1: Tak apa.
2: Apa yang Oda mengalami, apa yang the song is like hype semua tu. So Oda pilih lagu itu.
1: Kita nak tahu lagi mengenai lagu Gelanggang Rasa ni. Kita berehat sebentar terlebih dahulu, kerana banyak lagi sebenarnya perkara-perkara menarik sepanjang perjalanan Oda ni dalam menjadi seorang artis ataupun anak muda ni kan. Muda-muda lagi dah pandai cari kerja sendiri. Masya Allah. Baik, kita berehat dengan lagu ini dahulu. Ini salah satu juga lagu persembahan Oda, Like Jenny. Lagu kemarin awak lagu, kan buat persembahan kan?
2: Yeah. Prime Oda.
1: Baik, terus kekal bersama AJ dan juga Oda semestinya hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
2: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
3: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dalam Counter Artis bersama dengan saya di Konti Nasional FM pada waktu ini. Odai in the house, yo.
4: Ayo.
3: Sebenarnya banyak perkara menarik yang ingin Oda kongsikan bersama dengan anda. Yalah, kita ni sebagai pendengar mungkin hanya nampak bila lagu tu dah keluar ataupun lagu tu dah keluar di platform digital yang dah dimainkan di radio. Tapi sebenarnya setiap lagu tu kan Oda kan, prosesnya panjang. Ada latihan macam tadi Oda cakap, ada pemilihan lagu. Sebenarnya ada banyak lagu sebenarnya Oda kan. Yeah. Kalau diikutkan sebelum daripada gelanggang rasa ni kan.
4: Ya, yeah, daripada gelanggang rasa ni sebenarnya ada banyak orang bagi lagu yang macam Oda patut buat lagu ni,
3: yang ni, genre yang ni, genre yang ni,
4: banyak sebenarnya. Huh? Tetapi Oda lagi comfortable lah, Oda lagi selesa memilih gelanggang rasa daripada yang lain sebagai untuk single Oda. Tapi yang lain Oda hold untuk upcoming.
3: Wah, mana tahu ada album ke lepas ni, eh, Oda?
4: InsyaAllah. Tapi itulah kita orang nak semua orang dengar lagu Oda. Sebab kalau tak, saya tak ada keluarkan lagu baru-baru, so korang kena dengar. Banyak tau duit saya dah hilang untuk lagu ini. Please lah tolong dengar, faham tak?
3: Jadi Oda, untuk gelanggang rasa ni, apa sebenarnya yang Oda nak sampaikan dalam lagu ni? Mungkin Oda boleh kongsikan bersama dengan pendengar.
4: Lagu ini pasal apa yang Oda mengalami lah. Basically Oda muda dalam
3: industri muzik ni kan.
4: Ya, yeah, so ini pasal journey Oda lah. Semua ni tak senang. Betul. Maksud industri ni at a young age macam Oda ni memang tak senang. Sebab ada yang industri ni sebenarnya memang scary, memang menakutkan, memang gelap lah. Sebab ada yang macam ini, ada yang macam tu, yang apa yang kita tak boleh terbuka, semua ada.
3: Oh, baik.
4: Yeah, so basically at a young age ni Oda kena belajar macam mana nak jadi macam ini, jadi macam mana nak jadi macam ini. Tapi sebenarnya Oda nak jadi Oda. And banyak orang menghalang benda tu bila masuk industri ni. Sebab industri ni semua ada limit. Tapi limit diorang memang limit. Tapi Oda sebagai Oda break that limit. Sebab Oda tahu yang Oda boleh jadi lagi better.
3: Lagi selesa bila jadi diri sendiri kan. Oda
4: Oda lagi selesa daripada jadi diri sendiri. Sebab diorang always hold me down. Diorang selalu pegang Oda di bawah. Sebab diorang kata it's okay, you're young, you boleh, you tunggu, you young, you muda, you tunggu. Tapi I kata I tak nak tunggu, I nak buat sekarang, I nak buat sekarang. So I cecah. I cecah ke cahaya. Sebab I keep going. Diorang semua bagi tahu, no, you cannot do this, you cannot, you tak boleh go. You tak boleh buat macam ni, you tak boleh buat macam ni. Tapi I buat. And Oda, alhamdulillah, Oda dah keluar single, Oda dah macam ni, Oda dah kerja
3: dah banyak, dikenali, dah ada banyak peluang pekerjaan. Yeah, betul, alhamdulillah.
4: Dah fan dah sudah masuk. And benda itu sangat Oda bersyukur.
3: Mesti orang yang selama ni cuba downkan Oda mesti rasa macam terperanjat kan.
4: Ya, betul. Sebab masa Oda masuk industri ni, Oda ingat semua macam wah best je, wey, aku artis kan. Masuk alamak, tak nak.
3: Nak pula ahli keluarga semua pun artis kan. Yeah. Dalam industri ni, seni tanah air.
4: Semua try bagi tahu Oda benda tu. Diorang kata Oda kena jaga-jaga di masuk industri ni. You muda, you ada you macam banyak lagi untuk menghadapi. Tapi tiba-tiba menghadapi, Oda masuk industri, Oda menghadap banyak sangat. So Oda macam benda tu kadang-kadang takut kan.
3: Yeah, tapi tekanan juga untuk diri sendiri.
4: Ya, betul. Tapi kadang-kadang if we put the hard work into it,
3: yeah, betul,
4: kita boleh go.
3: Yeah, so di mana ada usaha, ada, itulah ada kejayaan.
4: Ya, yeah, betul. So basically dalam lirik tu ada yang dekat first tu, ada yang, apa tu, langit kelabu malam pun gelap, itulah industri. Langit kelabu tapi malam pun gelap, itulah industri. Dia
3: Itu yang cuba Oda gambarkan dah, yeah. Industri muzik tanah air ni untuk diri Oda sendirilah.
4: Betul. So lagu ini bukan saja, it's about me being myself.
3: Baik.
4: Daripada Oda jadi macam minion, sama-sama rata macam straight macam tu. Orang nak, orang nak juga jadi bengkok. Diorang semua straight, orang bengkok.
3: Faham.
4: Orang lain.
3: Bagus sudah. Yang paling penting berani mencuba.
4: Ya,
3: jadi mengenai lagu Gelanggang Rasa ni, Oda kan? Lagu ciptaan daripada siapa tu tadi, Oda?
4: Michu Ellis.
3: Michu Ellis.
4: Yes.
3: Dan kalau diikutkan, ada ada video klipnya di YouTube.
4: Ya, lagu Gelanggang Rasa ada di semua digital platform.
3: Baik. Jadi mungkin Oda boleh ceritakan lah dalam proses penghasilan Gelanggang Rasa ni bermula daripada idea Oda sendiri kan? Kalau diikutkan perjalanan hidup Oda kan?
4: Ya, yeah, betul.
3: Jadi sehinggalah siapnya lagu ni, mungkin Oda boleh ceritakan kepada pendengar penghasilannya makan masa berapa hari, dari segi lirik dan melodinya macam mana perancangannya.
4: So masa tu lagu tu bila lagu tu sudah bagi di Oda, kita record dalam 2 hari macam tu. Sebab satu hari tu ingat dah okey, bagi ke Tok T. Tok T kata, Tok T pun advice Oda, cakap oh ini rasanya boleh lagi hype, ini part ni
3: rasa. So, oh ada perubahan jugalah, yeah, so ikut kesesuaian Oda.
4: Betul. So kita orang pergi ke, balik ke studio itu. Kita menyanyi balik dengan cikgu vokal Oda. Kita menyanyi balik Bila dah siap tu kita tunggu. Kita tunggu bila semua dah siap, finalize tu daripada yang siapa yang tolong kita orang ialah Minggaling. Dia pun suka buat lagu-lagu juga. So bila dah siap tu daripada Ming, kita ambil, kita terus buat music video. Music video tu dalam sehari saja.
3: Wow, semuanya sekejap panjang.
4: Ya, yeah. Tapi panjang juga.
3: Baik.
4: Macam pukul 1 sampai pukul 4 pagi habis. 4 pagi tu habis. So bila 4 pagi tu habis, kita dah siap, balik tidur, tunggu 2 minggu macam tu, music dah keluar.
3: Oh.
4: Gitu.
3: Jadi pertama kali bila Oda mendengarkan bila lagu Gelanggang Rasa ni ke udara, macam mana, apa perasaan Oda masa itu? Ada rasa sebab ke, teruja ke, macam mana? Yalah, susah payah kan perjalanan hidup Oda, yeah, kan, betul. Daripada mula daripada bawah, lepas tu nak pula ada kata-kata netizen yang macam membuat kita geram kan.
4: Betul.
3: Macam mana, apa perasaan Oda bila dengar lagu Gelanggang Rasa ni?
4: Perasaan Oda memang Oda excited.
3: Yeah.
4: Oda tak ada rasa
3: sebab
4: ke apa, tak ada. Sebab Oda excited yang orang-orang boleh dengar lagu Oda yang dan apa yang Oda nak
3: sampaikan.
4: Yeah. Sebab lagu tu sebenarnya dia, sebab lagu itu bukan straightforward lirik dia. Lirik dia more to puisi daripada straightforward. And so dia macam solve lah the case. I bagi you jadi detective. You, I bagi you case ni, you solve it yourself. Ni maksud apa? Maksud tu lah. So benda time tu Oda sangat excited. Oda sangat excited. Oda macam, eh, bestnya orang boleh tahu apa yang Oda menghadapi. Go go girl, go guys, sama mama. Tapi ni bukan untuk Oda saja yang apa yang Oda menghadapi. Mesti ada ramai-ramai artis ke lain yang menghadapi benda ni sama juga. So go, macam tu lah.
3: Go for it. Go for it.
4: So listen it.
3: Jadi mungkin Oda boleh gambarkan untuk lagu Gelanggang Rasa ni dengan tiga perkataan.
4: Tiga perkataan. Okay.
3: Sebab kita nak mainkan ni lagu ni lepas ni.
4: Fun, energetic and deep.
3: Fun, energetic dan deep. Jadi kalau awak nak tahu macam mana, kena dengar lagu ni. Mungkin Oda boleh belanja sikit lagu Gelanggang Rasa ni secara live.

0: kembali bersama Counter Artis di National FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dan juga Oda dalam Counter Artis pada malam ini. Itu dia tadi, gelanggang rasa. Dapat rasa tak apa yang Oda rasa? Lagu yang mana merupakan lagu penciptaan daripada liriknya daripada Misu Elis, ya? Bersama dengan Ariel Armani.
2: Ya, betul.
1: Yang diterbitkan oleh Minggaling juga. Yang mana lagu ini satu potensi besar lah SN Legacy menyedari bahawa Oda ni bukan sekadar penyanyi kalau diikutkan. Boleh berlakon, boleh mengecara, boleh menari, boleh jadi model juga. Tapi saya rasa silap buang boleh jadi DJ tukar saya ni sebab Oda korang cakap tak boleh berhenti.
2: Memang saya darah mak saya lah. Faham. Sudah buka mulut tu tak boleh tutup balik. Susah.
1: Jadi untuk anda juga boleh menonton video klip lagu Gelanggang Rasa ni di saluran YouTube Universal Music Malaysia, ya?
2: Ya, betul.
1: Jadi Oda, mengenai lagu itu tadilah, kita berbalik kepada solo, single terbaru solo Oda ni, Gelanggang Rasa ni kan. Mesti ada satu cabaran dalam penghasilan lagu ni dalam segi vokal lah. Sebab kalau diikutkan untuk lagu ni, vokal Oda nampak macam lain sikit, nampak macam kemas macam tu.
2: Yeah.
1: Wah, ada mengikuti kelas ke, siapa cikgunya?
2: Nama dia Autotune.
1: Oh.
2: Tak adalah, sajalah.
1: Baik.
2: Tak, sebenarnya memang sebelum tu setiap hari saya pergi kelas.
1: Baik.
2: Sebab Toti pun advice Oda pergi vocal class pun. And also Oda pun nak pergi vocal class. So bila Oda ada free time, Oda apa-apa ke, sebelum show ke apa, Oda memang pergi vocal class. Tidak skip lah, tak pernah skip. Kalau boleh 3 hari dalam 1 minggu pergi vocal class.
1: 3 hari dalam 1 minggu,
2: yeah, sebab saya ada 2 cikgu. Saya ada cikgu Azrin dan cikgu Syafi.
1: Terima kasih cikgu Ajar Oda.
2: Terima kasih
1: cikgu. Dah hebat dah vocal Oda sekarang ni.
2: Tapi itu pun belum, diorang apa ke diorang kata, belum siap lagi lah. Belum siap lagi vocal Oda.
1: Ya, yeah, faham.
2: Diorang kata
1: so boleh diasah lagi tu, insyaAllah.
2: Boleh tinggi lagi. Dan benda tu Oda sangat excited.
1: Tapi sebenarnya Oda, menyanyi sambil menari ni susah kan Oda kan?
2: Memang susah.
1: Rasa macam cepat penat, cepat pancit macam tu.
2: Memang cepat penat. Saya pun nyanyi benda tu. Saya nyanyi lagu Gelanggang Rasa bawa atas pentas live. Saya honest tau, saya memang semput tentu. Saya semput sangat. Saya macam ya Allah, nasib baiklah ada backtrack. Kalau tak ada backtrack, memang ke laut lah suara. Saya memang jujur, saya memang guna backtrack. Tapi lagu tu memang sangat semput. Tapi itulah maksudnya bila
1: cabaran.
2: Itulah cabaran. Maksudnya Oda kena pergi cardio lagi. Kadang-kadang Oda buat apa, Oda berlari atas treadmill. Oda berlari atas treadmill sambil menyanyi.
1: Macam gitu.
2: Itulah tips dia.
1: Macam tu kalau saya nak jadi penyanyi, saya kena macam Oda jugalah.
2: Jangan. Saya pun kadang-kadang kelaut. Pilih Marsha Milan ke Siti Nurhaliza. Jangan pilih saya nanti kelaut.
1: Baiklah Oda. Jadi Oda sebenarnya ni dalam satu fasa yang sangat menarik lah, yang baru nak membina nama, memperkenalkan identiti dia sendiri. Dalam pada masa yang sama sebenarnya bersaing dalam industri muzik. Sebenarnya banyak tau Oda antara artis-artis baru, muda-muda yang cuba naik juga dengan single-single terbaru mereka. Jadi sebagai orang yang bernama Oda, yang sentiasa menjadi diri sendiri Oda, apakah cabaran untuk Oda sendiri menjadi seorang artis baru?
2: Cabaran saya ialah tak semestinya semua boleh accept Oda sebagai bila Oda jadi Oda. Tak semestinya semua boleh accept Oda.
1: Faham.
2: Sebab diorang mesti, netizen ni mesti ada benda nak cakap kan. Tapi untuk Oda, it's okay. It's alright. For me, it's alright. I just be myself. I'm just here. Tapi cabarannya banyak comparison lah. Sebab
1: betul,
2: I rasa this year
1: nanti memang orang mesti akan, Oda dengan dia ni kan, dia ni macam ni, Oda macam ni, kan. Itu antara komen-komen netizen lah di media sosial.
2: Ya, betul. Tapi also macam tahun ini memang
1: ramai
2: sangat artis baru. Tahun ni I rasa memang the year of anak artis untuk Malaysia. Minta maaf lah Malaysia. Kita ada Aziva, Husain, Cik B, Anggrek, Amar, Hadi, Atalia, itu, ini, semua, Marsha. Itu semua anak artis. Dan kita orang, banyak orang selalu kata, alah anak artis ni boleh go macam tu sebab mak bapak dia ada kabel.
1: Sebenarnya tak kan Oda?
2: Sebenarnya tidak. Sebab kalau kita orang boleh go, banyak je anak artis sudah masuk apa yang Oda masuk. Dan mak dia artis. probably lagi artis daripada Mak Oda, tapi tidak go. Tidak dapat job banyak. Dia sebenarnya bukan yang dapat job ke apa. Dia sebenarnya
1: rezeki.
2: Macam mana rezeki satu dan
1: macam usaha mana, macam mana awak membawa diri awak tu kan Oda.
2: Macam mana Oda membawa diri Oda, macam mana Oda menjualkan nama Oda, itulah satu.
1: Baik.
2: Dia sebenarnya susah sikit. Walaupun so kita orang tak labelkan diri sendiri sebagai anak artis. Kita orang labelkan diri sendiri sebagai artis saja sebab susah nak masuk industri ni. You ada kabel ke, you
1: tak ada kabel ke,
2: you kabel ke, you ada toti ke, you ada ni ke, you still kena put in your hard work and your effort untuk go. Sebab kalau you tak taruh hard work dan effort, you rezeki takkan datang macam tu je. You berdoa sekali je dalam hidup, you takkan macam tu je. You kena berdoa
1: usaha. Yes,
2: sebab itu apa yang Oda buat sehari. Sebelum show pun Oda berdoa.
1: Dengar tu, pandai kan Oda pesan kan, nasihat kan. Jadi artis ni bukan sekadar berdiri di atas pentas, nyanyi, joget, ataupun ada pula ahli keluarga artis juga. Tapi yang paling penting sebenarnya, sisi yang orang tak nampak, kena ada yakin, kena ada doa, kena ada usaha. Betul Oda ya? Betul. Itu yang paling penting.
2: Saya dekat atas pentas menggedi-gedi tapi saya still sebelum tu saya berdoa. Betul. Saya sebab ada video yang diorang terrecord Oda masa tu sebelum naik atas pentas, sudah berdoa dulu. So Oda memang takut.
1: Yelah,
2: apa-apa boleh jadi atas pentas.
1: Oda yang dah biasa buat persembahan pun takut.
2: Yes, so kita doakan untuk melindungi,
1: ialah perlindungan, protect for yourself. Semoga dipermudahkan semua.
2: Yes,
1: baik, Oda. Setiap artis mestinya ada idola masing-masing kan. Jadi siapakah idola Oda?
2: Yuna. Yuna sebab satu apa tau, because I respect her.
1: Sebab dia dah sampai ke antarabangsa kan.
2: Ya, yeah, betul. Oda respect dia sangat-sangat.
1: Dan dia daripada underground tau Oda.
2: Itulah, and I nak benda macam tu as well. I nak juga pergi ke international kalau boleh. But right now Oda tengah start dengan dekat-dekat lah, Singapore, Brunei, Indonesia.
1: Baik.
2: So memang yang tu itulah. Kalau ada fast track, memang bagi
1: memang terus
2: Hollywood.
1: Hollywood eh.
2: Hollywood guys.
1: Baik Oda, mesti ada sokongan yang paling kuat lah dalam kejayaan Oda. Yelah, sampai dah ada single terbaru. Siapakah antara orang-orang kuat yang memberi sokongan yang tak jemu untuk Oda, selain daripada ahli keluarga semua?
2: Siapa eh? Manager saya.
1: Easy come, easy go.
2: Easy lah sebenarnya. Kak Easy ni manager Oda, dah ambil dia daripada program Oda tu. Oda tarik dia.
1: Oda kena colek.
2: Ya, Oda colek dia. Sebab apa? Sebab time tu Oda nak sangat manager. Sebab time tu Oda tahu yang Mama tak boleh manage.
1: Tak
2: juga.
1: Boleh ha.
2: Tak boleh sebab dia artis, takkan artis tak manage artis.
1: Lepas tu dia Mama pula tu, adik-adik lagi.
2: Lagi membebel lah. Saya setiap hari tu kena membebel. Dia lah big boss. Dia kena big
1: baiklah.
2: Boss. Tok T bigger boss. So masa saya ambil Kak Izzy ni, sebab masa dalam program yang Survival Show Oda ada tu, Kak Izzy lah yang jaga Oda. Sebab dia walaupun dia dekat dalam itu, dia pun jaga juga kita orang. Dia tak kisah Oda saja, tapi dia jaga
1: Amang,
2: dia jaga semua. Tapi saya lah
1: terpilih.
2: Ambil dulu.
1: Sampai cepat dapat.
2: Saya ambil dulu. Dia pun dulu pun banyak survival show dia buat. Yang Alfa tu pun dia jaga. Yang Oda pun dia jaga. Dia jaga semua.
1: Okay Izzy, lepas ni kita lah Izzy. Untuk single terbaru kita. Okay baiklah. Okay Oda, apa yang Oda rasa dalam 5 tahun akan datang? Apa yang untuk diri Oda ni sebagai seorang artis
2: 5 tahun akan datang,
1: Dalam tempoh 5 tahun akan datang ni?
2: Oda insyaAllah, maybe kalau boleh Oda maybe jadi artis yang terbesar.
1: Ada album.
2: Ada a small showcase ke untuk Oda, insyaAllah.
1: Wow, nak pengacara juga. Semua dia nak bolot lah macam mak dia.
2: Film.
1: Berlakon.
2: Oda nak film. Oda nak showcase sedar. Oda nak ni. Oda macam-macam. Tapi kalau tak ada apa-apa, Kahwin
1: awal lah. Kahwin orang kaya. Oda kan. Jadi Oda, setiap penyanyi, okay, untuk single yang ni mungkin Oda solo, mungkin satu hari nanti dalam album Oda ada nak berduit dengan seseorang ke, siapa antara artisnya, luar negara ke, dalam negara ke?
2: My dream, okay, kalau di Malaysia, dah punya my goal and my dream is to maybe collab dengan Malik.
1: Malik?
2: Malik.
1: Oh.
2: Malik or K-Click.
1: Oh, iyalah sebab Uda suka rap-rap kan.
2: Maybe that or kalau di luar negara, maybe one maybe an Indonesian singer ataupun Cardi B.
1: Wow.
2: Itu saja.
1: Besar impian insyaAllah. Di mana ada doa, usaha insyaAllah. Usaha tangga kejayaan. Jadi Uda kalau misalnya lah, kalau Uda sekarang ni bukan penyanyi, rasanya Uda jadi apa Uda?
2: Uda belajar kat suara. Jadi apa ya? Uda rasa kalau Uda tak jadi penyanyi dalam industri ni, Uda rasa
1: bergiat dalam industri music, industri seni Malaysia lah, tapi tak tahu apa lagi. Bukan?
2: Oh, dia jadi barista kot.
1: Itu dia macam Aira. Aira boleh buat air kan?
2: Aira rocker.
1: Oh, iyalah.
2: Eh, tak lah. Kakak saya dia buat, dia sekarang ni tengah intern dekat Karsam. Dia tengah jadi mekanik. Dia betulkan kereta.
1: Oh, serius
2: lah? Kakak saya.
1: Wah, good luck. Semoga berjaya. Jadi Oda, kita ada macam soalan cepat. Kita tanya, Oda kena jawab dengan cepat, okay?
2: Salah ke betul?
1: Tak kisah, okay, salah ke betul. Yang paling penting jawab. Jangan tak jawab tau,
2: okay.
1: Kalau lambat kita akan bunyi tet macam tu, okay?
2: Okay.
1: Lagu paling kerap Oda dengar sekarang?
2: Michael Jackson.
1: Lagu apa tu? Okay, artis idola artis Oda.
2: Yuna.
1: Okay, dah sebut tadi kan. Makanan kegemaran?
2: Sushi.
1: Perkara yang paling buat Oda happy, seronok, gembira?
2: Shopping.
1: Wow, sama lah. Satu perkara yang Oda tak boleh tinggalkan setiap hari?
2: Tidur.
1: Okay, baiklah. Itu ialah sebab itulah tidur pakai contact lens kan. Cinta. Okay, ni yang terakhir sekali. Satu perkataan yang menggambarkan diri Oda.
2: Satu energetic.
1: Okay. Betul kan?
2: Energetic.
1: Okay, itu je soalannya. Uda simple je, mudah-mudah je. Jadi nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita Uda dalam Counter Artist. Okay ke tu?
2: Okay.
1: Okay. Tapi bersempena dengan bulan kemerdekaan ni lah Uda, yeah, kan
2: betul.
1: Kalau boleh kita nak sedikit lah pesanan Uda kepada pendengar-pendengar setia National FM sentiasa
2: National
1: di hati
2: FM, ya, yeah. Okay, apa yang Uda ingin mengucapkan?
1: Pesanannya, ucapannya.
2: Pesanannya, mereka bukan hanya tentang apa mengibarkan
1: berjalur gemilang,
2: ya, jalur gemilang, tetapi tentang menghargai pengorbanan, menjaga perpaduan dan menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab.
1: Macam itulah yang Oda cuba lakukan. Dia bebas melakukan apa saja untuk tunjukkan diri sendiri kan Oda kan. Orang lain semua terus je, tapi awak cuba belok kan.
2: Yes,
1: tapi inilah hasilnya. Tengok, dah ada single sendiri, dah ada kerja sendiri. Alhamdulillah, tahniah tau Oda. Hebat Oda. Belum habis lagi Oda.
2: Habis lagi.
1: Jadi kita nak wawarkan juga lah, nak ingatkan kepada pendengar setia Counter Artist pada waktu ini yang sedang mendengarkan Counter Artist bersama dengan Oda. Kita nak promo sekali lagi Gelanggang Rasa Oda kepada pendengar semua.
2: Yang siapa yang tadi dengar lagu Oda Gelanggang Rasa dan suka lagu itu, make sure to check me out on semua digital platform. Kalau nak Instagram ke apa, ODDA.
1: Instagram je.
2: Gelanggang Rasa di semua digital platform.
3: YouTube.
2: MV Universal Music Malaysia di YouTube. Kalau lagu dia, semua digital platform ada. Kalau you name it ada. Instagram ODDA, TikTok ODDA, dan semua seterusnya ODDA.
1: Kalau boleh bagi komen yang murni-murni je Oda kan.
2: Ya betul, kalau boleh bagi komen yang murni. Tak semestinya. Kalau korang ada opinion korang dan kalau korang ada macam advice untuk Oda, apa yang Oda
1: penambahbaikan untuk
2: ya,
1: Oda.
2: Ya betul. Korang, apa yang Oda should practice on and apa yang Oda should work on, komen je. Oda akan tengok. Oda selalu baca komen.
1: Oda selalu live juga ke kat TikTok?
2: Tak sangat. Busy sangat.
1: Dah tidur. Baiklah Oda. Baik, terima kasih Oda. Terima kasih Izzy
2: okay,
1: juga.
2: Thank you.
1: kerana sudi meluangkan masa datang ke Konti Nasional FM untuk hari ini. Daripada seorang yang sedang memulakan langkahnya Oda dan mempunyai karya sendiri, yeah. Gelanggang Rasa, alhamdulillah. Semoga karya Oda ini menjadi pembuka lah, lebih banyak peluang untuk Oda, lebih banyak rezeki kan, lebih banyak lah cerita lepas ni, banyak show juga.
2: Amin
1: ya rabbal alamin. Jadi Oda, kami di Nasional FM mendoakan kejayaan untuk Oda. Teruskan berkarya, terus percaya kepada diri sendiri, itu yang paling penting kan. Jangan takut untuk mencari identiti sendiri dalam industri muzik.
2: Betul.
1: Siapa thank kata you. Kalau ada ahli keluarga yang bergiat dalam industri seni muzik ni, senang tak ya?
2: Tak
1: susah
2: ya. Saya sama je dengan orang lain ya.
1: Ya. Yeah.
2: Saya manusia juga.
1: Jadi kepada pendengar Setia Nasional FM, kalau anda baru saja mengenali Oda malam ni, jangan berhenti. Terus ikuti media sosial Oda tadi. Apa dia tadi Oda?
2: ODDA.
1: ODDA. Apa, TikTok ke, Instagram, Facebook?
2: Facebook pun sama.
1: Sama juga.
2: Kalau YouTube, semua tengok music video Oda dan stream Gelanggang Rasa di semua digital platform.
1: Dan mereka juga boleh membuat permintaan lagu Gelanggang Rasa ni dalam Pilihan Bersama 2.0, yeah, di
2: Nasional FM.
1: Yes, sentiasa di hati. Jadi kita sama-sama berikan sokongan kepada Oda, antara bakat baru yang mewarnai industri muzik tanah air kita. Jadi Oda, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih kepada penerbit kita hari ini, Sonic Husin, Sonic. Untuk counter artis dia penerbit hari ini. Saya DJ hari ini, AJ.
2: Let's go.
1: Jadi terus kekal sama dengan AJ di Nasional Malam, dan kita pendengarkan lagu ini yang mana Oda pernah nyanyikan di waktu program ni. Sebenarnya dia lagu ni, dia apa syaratnya, Oda kena menyanyi dan duduk diam, tak menari lagu Pulangkan. Tahu. Jadi terima kasih sekali lagi Oda.
2: Oh my god, Pulangkan.
1: Terus kekal sama dengan kami hanya di
2: Nasional FM,
1: sentiasa di hati. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
1: Setiap Rabu, 9.15 minit malam, hanya di Nasional FM.
0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini Nasional FM bersiaraskan langsung untuk Sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Kementerian Dalam Negeri KDN menyambut baik saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya industri perfilman

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Perlahan Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Baik, sedikit info ingin AJ kongsikan bersama dengan anda dalam Alpha 2.0 dengan tajuknya Budaya Tular Antara Sensasi dan Realiti, bersama dengan tetamu kita Profesor Madya Dr. Tengku Siti Aisyah binti Tengku Azman, iaitu Timbalan Dekan Kuliah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan Abdul Hamid Abu Sulaiman Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, iaitu UIAM. Jangan lupa untuk anda sama-sama ikuti temubual Alpha 2.0 pada esok pada pukul 10.30 pagi 27 Ogos 2026, yang mana anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Mengenai topik itu tadilah, budaya tular antara sensasi dan realiti. Jadi jika ada persoalan, pertanyaan yang nak ditujukan kepada tetamu kita, kepada panel kita, boleh je. Jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk memberi komen pada waktu live tersebut lah. Okay, penerbitnya dengan Easy, penyampainya saya rasa Iz Azlan rasanya. Jadi terus kekal bersama dengan radio yang semestinya menghiburkan anda, dan pada masa yang sama berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Terus kekal bersama dengan AJ. Ini dia Malam Aku Bermimpi. Jadi malam ni kalau boleh mimpi yang indah-indah je tau, bila dah mendengarkan Nasional Malam. Okay.

0: ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnal FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Kau kunci cintaku dalam hatimu. Nyanyian Nak Ram lah Ram menemani anda dalam pilihan bersama 20.0, permintaan daripada sahabat kita Sadin. Selepas ini kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Amak II dari Ampang hadir. Terima kasih banyak ya. Muhammad Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya. Semoga dipermudahkan segala urusannya pada hari ini. Siapa lagi tu yang menemani AJ? Princess Sue, salam Rabu untuk Mama AJ. Happy Conti menerusi segmen Nasional Malam 8.12. Nasional FM sentiasa di hati. Comel je. Dia bagi Mama gambar good night, sweet dreams. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ pada waktu ini? Elbiana Rosiliana Lia. Terima kasih banyak-banyak menemani saya dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Seterusnya, siapa lagi yang menemani saya? Ramai sahabat-sahabat. Antaranya kita ada William Tan, kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar dan ramai lagi. Jadi terus kekal, terus lekat bersama dengan AJ. Semestinya hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Mansuh AUKU, kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Indonesia mempergiat operasi pemadaman kebakaran di Kalimantan dan Sumatera susulan kebakaran hutan dan tanah yang masih marak melibatkan kawasan seluas 74,870 hektar, pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan berkata. Operasi pemadaman melibatkan 52 helikopter yang menggugurkan lebih 4 juta liter air di lokasi kebakaran. Menurut Bertan, sebanyak 7,334 titik panas direkodkan di 6 wilayah, dengan Kalimantan Barat mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 2,610, diikuti Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Jepun mengumumkan pelan menyeluruh untuk memperkukuh struktur bekalan tenaganya dengan tumpuan pada kepelbagaian sumber perolehan minyak serta sokongan terhadap pembinaan saluran paip di negara pengeluar minyak mentah. Pelan itu dibentangkan dalam mesyuarat kerajaan mengenai transformasi hijau di Pejabat Perdana Menteri Sanai Takaichi. Langkah berkenaan diambil susulan cadangan Takaichi untuk merangka pelan bagi struktur tenaga yang lebih mantap menjelang akhir Ogos. Bola sepak Liga Super, Ketua Jurulatih Sabah FC Yuan Torres Garrido mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka ketika berdepan Penang FC di Stadium Likas Jumaat ini. Derinos membuka kemenangan, memburu kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Star City 3-1 minggu lalu. Jelas Garrido, kemenangan pada aksi pembukaan memberikan keyakinan kepada pasukan. Namun, Penang FC dijangka menghadirkan cabaran berbeza. Penang FC disifatkan sebagai pasukan yang mantap dan tersusun selain berbahaya ketika situasi bola mati. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, prestasi semasa menjadi faktor utama yang dipertimbangkan barisan kejurulatihan dalam menentukan senarai pemain badminton bergu lelaki negara ke temasya berkenaan. Menurut pengarah kejurulatihan bergu Akademi Badminton Malaysia, Resi Menaki, penilaian dibuat terhadap prestasi setiap pemain bagi mengenal pasti kombinasi gandingan terbaik yang mampu memberikan saingan kompetitif pada temasya berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mansuh AUKU kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur.

Kesan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Fenomena dari kumpulan Search. Anda dalam segmen Geng Buru Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Secara rasminya, kita sudah pun masuk ke hari yang baru, 27 Ogos 2026 bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Mama AJ, atau AJ yang sangat comel orangnya, sangat ceria orangnya, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi. Kepada AJ, selesai sudah tugas anda malam ini, sila rehat secukupnya. Sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih menemani pendengar Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi buat pengetahuan anda semua, ini sebenarnya hari pertama saya bakal menemani anda 6 jam penuh, okay? Jadi bagi mereka yang masih belum tidur, mungkin baru selesai urusan kerja atau memang memilih untuk berjaga, apa kata mulakan hari baru ini dengan Mira dan juga lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati.

akan kutunggu daripada Candy. Bercakap mengenai menunggu ni, Mira rasa semua orang pernah melalui situasi yang sama. Tunggu orang balas mesej, tunggu makanan sampai, tunggu gaji masuk. Yang akhir tu memang ramai sanggup tunggu kan. Gaji, duit, mestilah sanggup tunggu kan. Tapi ada satu benda tentang menunggu ni. Kalau sesuatu tu memang berbaloi, kita biasanya lebih sabar. Cuma, jangan sampai terlalu sibuk menunggu sesuatu yang belum pasti, kita terlepas pula benda baik yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Apapun yang anda sedang tunggu sekarang, semoga penantian itu berakhir dengan sesuatu yang baik. Baik, kita teruskan pagi anda bersama Mira di Nasional FM Sentiasa di Hati. Lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, iaitu Nafisa.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1. Nasional FM, sentiasa di hati.

cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

Itu dia, Sedang Ingin Bercinta dari Dewa 19. Kadang-kadang bila hati tengah terbuka nak kenal seseorang, kita tak tahu pun siapa yang bakal hadir. Mungkin orang baru, mungkin kenalan lama, atau mungkin selama ni memang dah ada sekeliling kita, cuma kita sendiri yang belum terbuka mata, belum nampak dia dengan cara yang berbeza. Orang kata tak perlu terlalu sibuk mencari, sebab ada perkenalan atau pertemuan yang datang pada waktu yang kita paling tak jangka. Tapi kalau yang muncul tu namanya Seri, macam mana? Okay, kita teruskan dengan lagu dari Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira dan kini kita sudah pun masuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, jam pagi ni, jam 2 pagi ni macam ni kan, kadang-kadang perut ni dah mula bagi notifikasi. Notifikasi apa tu? Notifikasi nak makan. Lapar ni. Tapi mulalah kita tanya diri sendiri kan, lapar betul ke atau sekadar nampak makanan dekat media sosial kita tengok tadi dekat phone tu, kan? Kalau memang lapar, pilihlah sesuatu yang sederhana dan jangan lupa minum air. Kalau sebenarnya cuma bosan, kita bagi telinga anda makan lagu dulu. Apa pun yang sedang anda lakukan awal pagi ini, Mira masih ada menemani. Kita teruskan perjalanan menuju jam 3 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Tadi saya kata nak bagi telinga anda makan dulu kan? Okay, saya bagi lagu untuk telinga anda makan dulu, Cahaya Cinta daripada Flybeats. Nasional FM sentiasa di hati.

0: kira dek, berapa semuanya?
1: RM480 je kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
0: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok ya. Guna kad kredit ya. Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
0: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, ah, baru tau.
3: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Itu dia you case dengan seksa. Jangan terseksa sorang-sorang. Kalau rasa terseksa, sunyi, perlukan peneman, boleh masuk dalam TikTok Nasional FM. Boleh singgah sebentar. Saya baru sahaja mula bersiaran tadi, ada ramai dah mula menyapa. Terima kasih singgah TikTok Nasional FM. Jika anda belum lagi singgah dan perlu peneman untuk sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okay. Tadi lagu You Kiss kan, seksa. Dengar perkataan seksa ni berat juga kan. Tapi kadang-kadang seksa versi harian kita ni mudah saja. Tunggu orang yang kata dah on the way, dah dalam perjalanan, itu pun seksa juga kan. Dia kata on the way tapi setengah jam tak sampai-sampai. Atau tunggu makanan masa perut dah lapar, itu pun terseksa juga tu. Tapi kita tak nak lama-lama dengan seksa-seksa ni kan. Kita nak tukar suasana daripada seksa tu satu kepada sesuatu yang lebih menyenangkan. Jadi tadi kita seksa, sekarang kita nak beralih kepada cinta pula. Asalnya orang kata cinta ni menyenangkan kan. Dan cinta kali ni pula untuk lagu ni khas kepada seseorang yang bernama Nabila. Selepas ini, lagu Cinta Untuk Nabila daripada Melissa. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Bayangan gurauan dari kumpulan Mega masih bersama Mira ataupun dikenali sebagai Mira Manja Manis dalam geng Burung Hantu. Okay. Saya nak kongsikan sedikit pesanan untuk pagi ini. Pukul 2 ni kan, pesanan ringkas sikit. Kita perlulah jaga tutur kata kita. Kadang-kadang satu ayat yang kita anggap macam biasa sahaja tapi sebenarnya boleh melekat lama dalam ingatan orang lain. Kalau boleh memilih, pilihlah kata-kata yang baik. Kita mungkin tak tahu apa yang sedang dilalui oleh seseorang itu. Dan mungkin satu sapaan atau kata yang baik daripada kita cukup untuk menceriakan hari mereka. Jadi bukan sahaja sapaan, mungkin senyuman juga. Jadi kalau jumpa sesiapa, berilah senyuman. Orang kata manisnya senyuman kan. Yang biasa kita katakan, kurangkan manis dalam minuman. Tapi tambahkan manis dalam senyuman. Cakap pasal tu, itulah prinsip kita dalam geng Burung Hantu TikTok ni. TikTok dan Sunyi FM, saya sedang bersiaran langsung sekarang. Kalau saya boleh menyapa beberapa nama, antaranya sekarang ni yang bersama saya ada Indra Putra Aizan, ada Kak Enor Maisa, ada Lavender Girl, ada Wan Baling Satu, ada Abang Latif, ada Asmadi Madi, ada Abdul Muiz, Wan Merah 67, ada Muhammad Fikri Satu, panjang ni, Muhammad Fikri 413121, IMJNJJ, ada ramai lagi. Kalau yang saya tersebut tu, minta maaf, tapi saya hargai kehadiran anda. Jadi sesiapa yang mungkin perlu peneman, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM, Sentiasa di Hati. Dan saya nak sajikan lagi lagu untuk anda seterusnya, lagu bertajuk Dia daripada Fauziah Latif. Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Masih bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu, bersama pendengar-pendengar Geng Burung Hantu juga. Dan sekarang sudah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke Geng Burung Hantu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga buat anda yang mungkin telah bersama saya dari jam 12.30 malam tadi. Tak sedar kan, dah 3 jam berlalu. Kita lalui sama-sama dengan lagu sama-sama. Tapi yang baru nak sertai, yang baru nak dengar National FM, jangan risau. Masih ada baki 3 jam lagi untuk kita santai bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Okey. Dah kalau masuk pukul, pukul 3 ni, selalunya macam biasalah, suasana dah makin sunyi, rumah dah makin senyap. Tapi kadang-kadang waktu sunyi macam ni lah, macam-macam idea boleh muncul kan dalam kepala kita. Ada yang tiba-tiba teringat benda nak buat esok, ada yang dapat idea kreatif, dan ada juga yang tiba-tiba rasa nak kemas bilik. Itu salah satu sifat saya jugalah, tiba-tiba masa tu lah nak kemas bilik je kan. Apa pun yang anda sedang lakukan, tak kisahlah tengah kemas bilik ke, tengah buat mesyuarat ke, tengah apa, buat mesyuarat dalam otak ke apa ke, jangan risau, anda tidak keseorangan. Ada Mira di sini yang akan menemani anda dengan lagu-lagu dan sembang santai. Okey, Geng Burung Hantu, kita teruskan sampai jam 6 pagi. Seterusnya lagu yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Screen, Bila Cinta Didusta. National FM, sentiasa di hati.

Siapa sangka, siapa menduga daripada Liza Hanim. Siapa sangka ramai yang masih mendengar Nasional FM walaupun sekarang sudah jam 3.36 minit. Tapi sedikit pesanan untuk anda. Jadi sekarang ni kan banyak kes jerebu. Jadi kalau keadaan jerebu melanda kawasan anda, cuba kurangkan aktiviti di luar, terutama bila bacaan IPU ni tidak sihat. Kalau perlu keluar, sila gunakan pelitup muka yang sesuai dan pastikan, ni paling penting, minum air secukupnya. Jangan juga lupa untuk semak bacaan IPU semasa melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar. Jaga diri dan kesihatan supaya anda boleh terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, lagu seterusnya yang akan saya mainkan. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa sedikit rakan-rakan di TikTok Nasional FM sekarang. Sebenarnya ramai juga yang kata mereka sudah lama mendengar Nasional FM sejak dari radio muzik lagi. Terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda dari dulu lagi. Saya sangat hargai, kami semua sangat hargai kehadiran anda dan support sokongan anda juga. Okey, yang kalau saya boleh sebutkan beberapa lagi nama yang turut hadir yang meramaikan dalam TikTok kita hari ini. Ada May Sarah, ada Abang Latif, ada Suziana Ahmad, ada F. Gangret Sinken, minta maaf kalau saya salah sebut nama tu, ada Sweet September, ada Abang Mover, ada Badang Bukit Bintang, Suratan Takdir, Matahari, Sari 79, ada Mawar, Sabariah Awang, Samsiah, Rosita 1000, Kanda Triple M, Aina Shazmira, Suha Hashim 86, Muza Fatin Shahira, Baharin Bujang Je, Khalid Haji Tasmin, Siti Khadijah Ahmad, Nur Zaliha, Mia dan ramai lagi. Terima kasih kerana menjadi teman saya. Jadi jika anda juga memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan teruskan dengan lagu Sudah Kutahu dari Projector Band. Ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

di pinggiran dari Francisca Peter. Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak berikan sedikit pesanan lagi. Tadi mengenai jerebu, tapi ini pula buat anda yang mungkin menunggang motosikal pada waktu malam, terutama awal pagi ataupun waktu malam. Okey, pakaian anda pilih tu penting ya. Pakaian berwarna gelap boleh menyebabkan anda lebih sukar untuk dilihat oleh pengguna jalan raya lain, lebih-lebih lagi ketika hujan atau pencahayaan kurang baik. Jadi kalau boleh, penunggang motosikal di luar sana ataupun penunggang basikal, mana-mana pun, pilih pakaian yang lebih cerah atau mempunyai bahan pemantul cahaya, dan pastikan lampu motosikal berfungsi dengan baik. Biar kita nampak dan mudah dilihat. Hati-hati di jalan raya bersama National FM, sentiasa di hati. Okey, saya akan mainkan lagu Kelly Clarkson, Because of You. Pastikan anda sentiasa bersama National FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Bermakna tinggal 2 jam lagi sahaja Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau tadi-tadi jam 3 tadi suasana masih sunyi kan? Sekarang perlahan-lahan kita nak naikkan sedikit mood sebab dah masuk pukul 4 pagi ni. Orang nak siapkan sarapan, ada yang nak siapkan juadah untuk jualan esok pagi. Jadi kita nak naikkan sedikit mood. Jadi insyaAllah lagu-lagu yang akan saya mainkan selepas ini, mood ni agak rancak sedikit. Jadi yang tengah buat kerja, teruskan semangat anda. Yang sedang berehat, layan lagu-lagu yang akan saya mainkan untuk anda. Geng Buruh Hantu masih bersiaran di Nasional FM, sentiasa di hati.

jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

satu hari nanti betul-betul kaya, jangan terlalu seronok sampai terlupa nak urus kewangan dengan baik, okey? Pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Sebab duit banyak macam mana pun, kalau tak pandai jaga, boleh cepat habis juga. Bagilah sejuta pun. Tapi kalau tak uruskan dengan baik, dengan bijak, macam tu je habis. Jadi pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Jadi daripada Kalau Aku Kaya tadi, kita nak bagi peringatan sikit. Jadi lagu seterusnya, Awas daripada KRU. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau aku kaya, wow, lagu dah. Kalau aku kaya, ya. Kalau aku kaya, nak buat apa tu? Rasanya masing-masing mungkin dah ada senarai dalam fikiran, kan? Nak beli rumah, nak pergi bercuti, belanja keluarga. Belum kaya pun dah ada dah senarai. Dah panjang dah senarai tu, kan? Tapi kalau

0: bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Hasan eh. Daripada Uji Rashid. Okey, Nasrullah FM masih. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati, masih bersama geng burung hantu. Di TikTok juga masih ramai yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Jika anda ingin berteman, masih berkesempatan lagi, saya masih bersiaran. Tapi saya ada soalan tak ada? Ada satu soalan ni. Pernah tak anda set jam loceng awal? Alarm clock kan? Kononnya esok nak bangun dengan tenang, tak nak kelam kabut. Mulalah set alarm pukul 5 pagi, 4.30 pagi, jam loceng tu kan? Tapi bila dah bunyi, kita tengok jam. Lepas tu mulalah buat kira-kira. Kalau sambung tidur 10 minit ni, sempat lagi ni kan? Kalau anda golongan itu, kita geng. Itulah saya kan? Sebab lepas 10 minit, kira-kira lagi. Akhirnya, masa kita simpan kononnya nak bangun awal tu, nak bersiap dengan tenang tu, habis dekat sesi tawar-menawar dengan diri sendiri kan? Jadi, kalau anda seperti saya, baiknya janganlah kan? Sebaik-baiknya esok cuba jangan bagi bantal tu menang, okey? Bangun, dah buka, dah set alarm tu, dah set jam loceng tu pada waktu yang sepatutnya. Bangunlah pada waktu yang sepatutnya, okey? Saya pun akan mencuba berubah, okey? Okey, kita teruskan lagi dengan lagu daripada Britney Spears, Oops, I Did It Again. Tapi jangan pula buat lagi sekali kesilapan yang sama. Bangun awal-awal, okey? Nasional FM, sentiasa di hati.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Raji, untuk semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Di mana saja anda berada, di mana saja anda berada, Nasional FM sentiasa akan menemani anda. Dan kepada yang sudah mendengar dari jam 12.30 malam tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Okay, sedikit pesanan pagi ini daripada Mira untuk geng burung hantu. Jangan biasakan bertangguh untuk perkara yang boleh diselesaikan sekarang. Kadang-kadang benda yang ambil masa 5 minit ni kita fikir sampai 5 hari kita punya tangguh tu kan. Kalau boleh selesaikan hari ini, buat saja perlahan-lahan. Satu perkara selesai, satu beban pun berkurang. Okey, itu sedikit pesanan daripada saya. Okey, kita akan teruskan lagi dengan lagu tajuknya Dia Milikku daripada Yovie dan Nuno. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipilih oleh Allah untuk berada di dalam masjid yang saya kira indah sangat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaatkan masa seketika. Berniatlah kita yang baik-baik untuk dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sampai juga pahalanya sebagai hadiah kita umat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh ahli keluarga kita yang telah kembali ke rahmatullah dengan doa Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga kita kelak disatukan dengan mereka di kampung akhirat di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: هم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga didoakan. Nak tanya apa khabar, takut jawapan baik tu tak berapa nak kuat. Okay. Jadi didoakan insya-Allah semua yang Allah pilih dalam majlis ilmu hadir dilimpahi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, berhak layak untuk mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, pada hari ini giliran Ustazah Muzayyanah Abdullah untuk berada di sini masya-Allah untuk menyampaikan sedikit yang bertajuk Luhur Jiwa Merdeka, sedikit tausiah mungkin, sedikit nasihat mungkin, bukan daripada orang alim, tapi cukuplah, takut dipandang Allah sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri apabila ada ruang dan peluang dipilih Allah untuk menjadi orang baik tapi kita tidak meletakkan diri kita dalam kebaikan itu. Ilmu yang Allah pilih kita berada di dalamnya ini untuk memberitahu kepada kita, kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dilahirkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi bila kita faham yang ini sebagai hamba, tidaklah kita mencontohi manusia-manusia yang Allah sebut dalam Quran, dijahannamkan mereka, dicelakakan mereka, di api nerakakan mereka, na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana kekufurannya. Ada manusia seperti Qarun, ada manusia seperti Fir'aun, kan? Bila mana dia berharta sedikit, bertahta sedikit, berpangkat sedikit, maka dia dah lupa dah, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini perangai Fir'aun, ana rabbukumul a'la, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi dengan harta bendanya yang ada, dengan pangkat namanya yang ada segala, dia dah terlupa. Ini sebenarnya orang yang tidak berjiwa merdeka. Jadi bila diberi tajuk seperti ini, Ustazah tak nampak lain dah. Jiwa merdeka ni sebenarnya merujuk kepada apa? Kan? Luhur ni kita cerita kemudian. Ada banyak yang Ustazah nak kongsikan insya-Allah. Kita cerita dulu tentang jiwa merdeka. Jiwa merdeka sempena bulan Ogos kan? Kemana-mana masjid, surau, pejabat. Jadi tak ada lain, kemerdekaan yang sebenar adalah mengenal diri kita sendiri. Kita pasti akan mengenal Tuhan yang menghantarkan kita ke dunia ini. Ada tujuan, ada matlamat. Saya buka kereta tadi, pasang Waze dah siap-siap nak datang ke Angkasa Puri ni. Kalau dulu rasa macam jauh sangat dari Keramat untuk datang ke sini kan, macam jalan ni tu lain. Sekarang dah lain, dah macam tak sangkut jam, dah dekat, dah mudah. Tiba-tiba kadang-kadang sebab banyak sangat jalan bertingkat-tingkat ni, kita pun rasa macam lost connection. Dah mula dah kan, bila kita lost connection tu, kita kata nak ikut jalan mana ni, jalan atas ke jalan bawah. Maknanya kita tak faham kita nak pergi mana, kita nak pergi destinasi mana, apa tujuan, apa matlamat. Sangat bahaya kan, kita nak keluar rumah daripada malam tadi lagi dah plan dah besok nak ikut jalan mana yang tak jam kan. Begitulah permusafiran panjang kita daripada saat kita dilahirkan. Dah mula Allah tuliskan, ada buku catatan amal daripada mula usia baligh kita. Dulu kecil-kecil tak apa, main-main-main, kurang-kurang kena libas dengan hanger dengan pak kan, dari kat nak maghrib baru balik. Bapak dah cakap dah asar mesti balik rumah, kita tahu dah besok tak ulang dah kesilapan. Gaduh-gaduh-gaduh dengan kawan kan, aku tak nak kawan dengan kau. Lepas tu besok tunjuk langit, kawan balik. Ingat lagi kan kecil-kecil, tulis belakang, tulis alif lam lam ha kat belakang, kawan balik. Maknanya muslimat rahmati Allah tak disimpan dalam hati, sebab masa tu belum cukup lagi sempurna. Mumayyiz sudah, baligh belum. Bila kita dah baligh, telah diberikan buku catatan amal daripada usia 12 tahun, usia 13 tahun, yang kita pandang, yang kita dengar, yang kita cakap, semuanya dihitung kira oleh CCTV Allah yang tak pernah off, yang tak pernah cuti. Itulah dia para malaikat Allah. Kecil-kecil dulu kita faham raqib dan atid sahaja, mencatat yang baik, mencatat yang buruk. Tapi rupanya sekarang setiap kedipan mata, berapa kali berkedip ni, malaikat tahu, kita tak tahu. Masya Allah. Kemudian muslimin muslimat dirahmati Allah, apa apa yang kita buat panjang sampai pukul 10.30 pagi. Kita rasa dah solat subuh dah ustazah. Sebelumnya tadi ada solat sunat 2 rakaat sebelum fardu subuh. Sebelum azan ada tahajudnya, ada solat taubatnya, ada witirnya insya-Allah. Kan kita menghitung satu persatu. Kita dah bersedekah di pagi Jumaat ni. Suami pergi subuh tadi saya dah kirim duit RM2 kat dia. Ada je kebaikan sampai 10.30 pagi. Tiba-tiba muslimat dirahmati Allah, kita rasa sedih. Pasal apa? Pasal pengerusi masjid tak tahu tentang RM2 kita dalam tabung masjid tadi. Kan contoh. So kita buat kebaikan ni sebenarnya untuk siapa? Betulkan niat yang pagi tadi kita dah baca. Alhamdulillah. Wahai Allah, aku bersyukur kepadamu. Engkau bangkitkan aku setelah malam tadi engkau matikan aku seketika. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita rujuk jiwa merdeka ini sebenarnya kepada setiap warga Malaysia. Kalau di sinilah, kalau ustazah berceramah sampai pernah alhamdulillah jumpa student dekat Jordan, kan, kemudian dekat Indonesia, muslimat dirahmati Allah, tak boleh sebut sebagai warga Malaysia. Kita dekat sini ni masya-Allah, sama ada golongan pemimpin, golongan rakyat biasa, siapa sahaja, dalam semua dimensi seperti kebebasan berfikir, nak cari dekat mana, bersuara, bertindak, termasuk dalam konteks agama. Kan apa sahaja, hidup ni tak boleh kita berada dalam keadaan yang tidak beragama. Sebab Allah dah sebut innad-din indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan syukur kita ini, saya teringat Ustaz Abdul Samad pernah mengatakan, Melayu dan Islam tak boleh dipisahkan. Bila kita tahu Melayu, auto-Islam. Tapi Malaysia ni kita duduk, jiran kita mungkin Cina. Kita tanya, minta maaf, you pakai macam ni ni, you Muslim ke? Ya, I Muslim. Kan? Mungkin dia bangsa Cina, mungkin dia bangsa India, tapi dia Islam. Kita doakan semoga semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang Melayu yang berpisah dengan Islamnya, apa kata beliau? Saya pun tersengih-sengih, ada betulnya juga ni. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, sebab bila Melayu berpisah dengan Islam, sudah tidak jadi Melayu, yang jadi hanyalah Layu. Makna kita biasa sahaja. Di Malaysia ini kita tahu kan, namanya Fatimah, namanya Aisyah, nama sahaja sudah menggambarkan. Walaupun dulu saya ada kawan juga orang asli, namanya tu nama orang Islam, tapi rupanya agamanya tidak Islam. Muslimat dirahmati Allah. So jadilah kita orang Melayu yang insya Allah beragama Islam. Lalu kita tahu apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Maka lahirlah satu ideologi, kan, yang kita sebutkan paham kita tu adalah cara paham yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran. Masya Allah, betul. Buat apa sahaja pastikan ianya yang bermanfaat. Kerana kata Nabi SAW, manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Hari ini kita keluar bekerja, duit gaji kita hujung bulan, kita tak agih-agih dekat jiran tetangga kita pun. Tak manfaat jiran aku ni. Nak bagi macam mana ustazah, kita pun cukup-cukup makan saja. Tak mesti itu maksudnya manusia tidak bermanfaat. Tapi muslimat dirahmati Allah, kita nampak jiran kita tadi, tekial-kial start motor dia, tak boleh nak hantar anak pergi sekolah. Padahal laluan kita nak pergi kerja tu, melambat dah ni. Tak pula, biar saya turunkan anak kat sekolah, saya hantar anak pergi sekolah. Boleh ke kak tumpangkan? Motor tak boleh start pula ni, kereta tak boleh start pula ni. Kan kita jadi manusia bermanfaat, mudahkan urusan dia, tolong tunaikan hajat dia. Sebab percaya, ini akhlak Nabi SAW, apa sahaja sekecil-kecil perkara ia dipandang besar bila mana ikhlas di sisi Allah SWT. Lega, bolehlah abang tolak motor pergi bengkel, bolehlah abang uruskan kereta, anak kita dah pergi sekolah, dah jiran tolong hantarkan. Muslimat, bukan mesti duit sahaja. Jadi tanya pada diri, apa manfaat yang kita dah buat? Sebab manusia hidup seorang-seorang ni payah. Bagi tahu dia, hidup atas dunia ni kita kena berkawan dengan semua orang. Jangan pilih yang kaya, yang miskin. Jangan pilih orang yang sama pejabat dengan kita saja. Kita berkawan dengan orang di Angkasa Puri ni contoh kan. Kita tahu hal-hal yang kita reti je. Rupanya bila kita kawan dengan penebar roti canai, oh ada rahsia dia nak bagi lembut macam mana. Kan ada rahsia nak makan lembut sampai tengah hari macam mana. Kan kita kawan dengan orang buat nasi lemak, sambal dia sedap macam mana. Oh, tak pasal-pasal walaupun kita tak meniaga nasi lemak, suami puji, sedap sambal nasi lemak awak sekarang ni. Belajar dengan makcik yang jual kat depan, laris nasi lemak dia tu bang. Ada rahsia dia rupanya. Subhanallah. Kalau kita kawan dengan orang yang sama, cuma berhati-hati sebab Nabi juga yang suruh kita berkawan, pilih kawan. Kawan yang macam mana muslimin muslimat dirahmati Allah? Kawan yang juga tahu pemikirannya adalah pemikiran hanya nak cari redanya Allah. Bila nak cari redanya Allah, setiap yang dia buat tu pasti akan menjadi yang bermanfaat, tidak sia-sia. Jadi hidup ini bukan untuk diri kita semata, bukan untuk keluarga kita semata, tapi adalah untuk seluruh ummah ini. Siapa yang pagi-pagi tadi berdoa? Untuk dirinya dia berdoa, ibu ayahnya dia berdoa, suami isterinya dia berdoa, anak-anaknya berdoa. Dia tak lupa doakan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini rasa macam nak keluar rumah pun risau, kan? Kita terkekang, rasanya macam risiko macam-macam. Dalam sebulan ini saja, ya Allah, Nabi dah bagi tahu akhir zaman, terlalu banyak cerita-cerita pembunuhan kita dengar. Kita ingatkan apa yang berlaku di Palestin, di bumi Gaza, Rafah sahaja. Tetapi muslimin muslimat tanpa kita sedar kat tempat kita pun sama je, cuma caranya berbeza. Jadi bila itu yang berlaku, muslimin muslimat dirahmati Allah, hari ini kena kat orang lain. Kita tak pernah berdoa begitu, tapi tak mustahil perkara yang berlaku pada orang lain boleh berlaku pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Maka persiapan ke arah itu, kalau Allah nak pinjamkan, mendikebumikan anaknya pada usia 23 tahun sahaja, ya, muslimin muslimat dirahmati Allah, ada orang pada usia 17 tahun sahaja, macam mana nak bagi tahu pada diri kita? Allah yang bagi. Kalau Allah nak ambil balik, kita tak boleh nak halang. Kita ada duit RM10, kita bagi pinjam dekat orang, cakap kat dia, lepas 3 hari aku nak minta balik. Lepas 3 hari kita minta balik, orang tu marah. Berhak tak dia marah? Sebab kita bagi pinjam kat dia 3 hari sahaja, dia pun dah kata, ya, lepas 3 hari kau minta kat aku. Tapi tak sedar diri, 3 bulan, 3 tahun, tak pulang-pulang. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita pula dah jadi macam pengemis. Kita balik yang minta dekat dia. Subhanallah, soal nyawa kita tak boleh ganti, tak ada galang gantinya apa pun. Kerana apa? Muslimin muslimat, hanya Allah yang boleh beri kepada kita. Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti, semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah.
1: Allahumma

Baik, jam sekarang menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Sudah lebih kurang setengah jam lagi sebelum Mira mengundur diri daripada geng burung hantu. Baik, pagi-pagi macam ni ada satu benda yang mungkin boleh terus mengubah emosi semua, iaitu cara orang tegur kita. Kadang-kadang, satu selamat pagi, satu senyuman ataupun orang tanya, dah sarapan ke belum? Nampak biasa saja kan? Tapi sebenarnya perkataan-perkataan tersebut, ayat-ayat tersebut boleh buat kita ni rasa seperti dihargai. Jadi, bila kita jumpa orang pertama pagi ini, sama ada anda pergi ke sekolah, universiti ataupun pejabat, cubalah mulakan dengan sapaan yang baik. Mana tahu benda kecil daripada kita tu jadi permulaan yang baik untuk hari orang itu juga. Dan Mira harap sepanjang kita bersama dari awal pagi tadi, adalah juga satu dua lagu yang membuatkan anda tersenyum. Okay, jadi kita teruskan lagi dengan setengah jam lagi bersama geng burung hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal, masya-Allah. Kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran, siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri, akan tetapi illa wahyun yuha, semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ni ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu, walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan. Semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitaballah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Para pendengar Nasional FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
2: Nasional FM.
3: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Utama.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Yes, it's for you. Hari ini, hari Khamis, 27 Ogos 2026, 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Pastinya insyaAllah sepanjang ceria pagi 6 pagi hinggalah 11 pagi nanti. Penolong jurutera yang bertugas, Siti Fatimah di bilik MCR yang akan memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Pastikan anda terus bersama Langkawi FM. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat subuh bagi daerah Langkawi dan kawasan yang sewaktu dengannya pada pukul 6.05 pagi tadi. Terus bersama Langkawi FM.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله مسلمين مسلمان para pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, kita pun tahu kepentingan ilmu. Tetapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, adakah ilmu itu kita menggunakan sebagai praktis di dalam kehidupan kita? Nak kata ilmu, semua ada ilmu. Nah, tapi adakah kita mengamalkan ilmu di dalam kehidupan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita dua perkara, hadis dan juga Al-Quran. Lengkap Nabi tinggalkan. Nabi tak tinggalkan kita harta, tapi Nabi tinggalkan kita ilmu. Jadi, adakah kita ini jadi seorang yang berilmu? Jika ya, adakah jadi juga seorang yang beralman ataupun beramal dengan ilmu tadi? Sebab ilmu dengan amal ini dia kena pis lari. Nah, dia kena pis sekali. Kalau kita tanpa ilmu, tak boleh nak amal. Nak amal tanpa ilmu, tak boleh. Contoh solat. Kita nak solat tanpa kita mengetahui tentang rukun solat. Adakah solat itu akan diterima oleh Allah? Jawapannya tidak. Apa sekalipun, kita kena ada ilmu. Bila mana ada ilmu, insyaAllah kita akan kena sentiasa mengamalkan ilmu itu. Mudah-mudahan insyaAllah jadikan seorang hamba yang bertakwa, berilmu dan beramal dengan ilmu itu insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ceria pagi.

0: Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. Alku dibentang minggu hadapan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan banjir besar di sempadan Tibet, Nepal. 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi, dipercayai berada di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan kedutaan Malaysia di Kathmandu menerima laporan itu daripada agensi pelancongan dan sedang menyelaras usaha mencari dan menyelamat bersama pihak berkuasa tempatan. Gangguan komunikasi dan bekal elektrik dipercayai menyebabkan hubungan dengan mereka terputus. Sementara itu, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan mengutamakan keselamatan serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, polis Nepal memaklumkan angka korban banjir besar itu meningkat kepada sekurang-kurangnya 160 dengan 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala ratusan lagi dilaporkan masih hilang, termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan jumlah itu termasuk 341 warga asing antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dan Amerika Syarikat. Ikuti perkembangan lanjut dalam segmen luar negara seketika nanti. Beralih ke perkembangan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Cadangan kerangka perundangan baharu bagi menggantikan akta tersebut akan dibentangkan Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Jemaah Menteri minggu depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah segera akan dilaksanakan merangkumi aspek kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik serta kebebasan penerbitan.
1: Berikutnya kita bagi tempoh tahu 2 bulan siapkan. Ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir nah kita guna menafakkan akademik sains, persatuan kegiatan akademik, naib chancellor, kami gabung tenaga perah dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan ruang kebebasan bersuara kepada mahasiswa perlu diberikan sepenuhnya tanpa kekangan khususnya dalam memberi pandangan dan kritikan. Langkah itu penting bagi memastikan universiti menjadi medan mengasah pemikiran kritis serta berani mempertahankan hujah dalam menepani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soalan. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri ke-13 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan masa depan pendidikan tinggi negara menuntut keperluan untuk melihat semula Akta Berkaitan Pendidikan Tinggi secara menyeluruh termasuk AUKU. Inisiatif itu bagi memastikan ekosistem pendidikan tinggi kekal relevan dan tidak terus dikongkong oleh peraturan lama.
2: Salah satu benda yang sangat sentral ialah untuk kita lihat semula keberadaan akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Antara akta itu ialah AUKU. Kerana kita tidak mahu melihat mahasiswa yang masih terus dikongkong. Kerana perubahan kita, perubahan sistem pendidikan telah berubah.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menekankan pendidikan manusiawi menjadi asas penting bagi membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah sejahtera dan mempunyai kehidupan yang lebih baik termasuk aspek kebajikan, kesihatan mental, pemakanan serta persekitaran pembelajaran murid di sekolah. Jelas beliau, pelaksanaan rancangan makanan tambahan serta intervensi kesihatan mental terus diperkasa manakala perluasan prasekolah percuma dapat membantu mengurangkan beban kewangan keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Ceria Pagi.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi Langkawi FM.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untuk mu. Yes, it's for you. Berjam celik, berjam celik. Orang kata bangun, lepas tu buatlah apa yang patut ya. Kalau dah bangun tu mestilah kita mandi. Alhamdulillah. Tapi sejuk macam mana? Mandilah juga air suam. Tapi kalau kita mandi air sejuk awal pagi katanya, ya, kita punya badan kita ni lebih tegap. Wah, lebih sadar. Begitu ya. Maksudnya kenyal lah begitu. Alhamdulillah. Apapun pagi hari Khamis 27 Ogos 2026, 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Suara ini akan membingitkan telinga anda. Membingitkan ke? Harapnya tidaklah kan. InsyaAllah kita bagi cerah mata sebenarnya. Okay, insyaAllah saya Surya Haji Senapi, Surya Matahari menyinar ke hati anda seperti biasa dalam Ceria Pagi 6 pagi hinggalah 11 pagi nanti. Surya Matahari nak bawakan sesuatu lagi kepada anda semua yang sedang memandu dialog. Selamat dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi anda, dan sekiranya melalui kawasan sekolah, kawasan yang menjadi tumpuan lah kan awal pagi ni, depa yang pergi singgah tepi jalan tu beli nasi lemak ke kan, pi gerai yang menjual makan pagi ni, banyaklah kenderaan, motor semua kat situ kan. Jadi perlahankan kenderaan anda semua. Okay, kita pegang tanggungjawab dan bertimbang rasa ketika kita berada di mana-mana saja jalan di dunia ni. InsyaAllah selamat semuanya. Surya Matahari nak bawa semangat pagi untuk anda semua sepanjang Ceria Pagi ini. InsyaAllah penolong jurutera yang bertugas yang berada di bilik MCR, Siti Fatimah, yang akan terus memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Layan Langkawi FM. Ya, untukmu.

Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni abadi sejati.

0: Amboi dia, kita cari merata duduk sini rupanya. Awal pasang dia lah.
1: Tada, elok tak? Kami pasang awal nak ajak bagi ramai pakai akibat jaluk gemilam. Sempena Hari Malaysia dan sambutan kemerdekaan negara kita tahun ni.
0: Ni macam rupa bunga raya. Yang ni macam rupa durian pula. Retih empan lah. Keliling rumah penuh dengan bendera Malaysia. Konsep kebun ke apa ni? Menarik.
1: Kan, terseloh. Nak pasang lampu lit lap ni lagi. Biar waktu malam semua orang nampak. Bagi naik semangat dekat semua orang. Sebagai anak Malaysia, terutama generasi muda mesti.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya Sehata dalam Refleksi. Topik hari ini agak menarik ya, iaitu majikan versus pekerja. Kenapa hubungan antara majikan dan pekerja selalunya renggang dan tidak sehaluan? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, mengapa kejadian ini sering terjadi? Pasti ada di antara kita pernah berhadapan situasi sebegini, bukan? Yang mana tiba-tiba sahaja kaki tangan bagi short notice nak berhenti bekerja. Tidak ada ribut, tidak ada angin, tiba-tiba surat sampai depan mata bos. Dalam sesebuah organisasi, seseorang ketua itu haruslah punya sikap bertolak ansur dengan pekerja. Maksudnya apa tu tuan-tuan dan puan-puan? Ketua ibarat nahoda kapal, yang mana ianya harus mempunyai matlamat dan hala tuju yang tepat dan saksama dalam menentukan kejayaan sesebuah pasukan. Pekerja dan majikan perlulah bersikap saling hormat menghormati. Tiada pekerja, maka tiadalah majikan. Tiada majikan, tiadalah pekerja. Hal yang sedemikian harus untuk kita titik beratkan tanggungjawab dan peranan masing-masing bagi memastikan kejayaan sesebuah organisasi. Yang pertama adalah, biasanya orang kata bila kita dah duduk di tempat tinggi, kita mudah jadi lupa diri, tidak mahu nak pandang ke bawah. Ciri-ciri ketua yang ramai orang nak adalah humble atau humble, bersahaja dalam konsep bekerja sebenarnya. Dan apa yang diperlukan adalah rasa yang selesa di tempat kerja dan juga dengan orang yang bekerja. Tapi kalau seseorang ketua itu terlalu bossy atau tidak boleh terima pendapat orang lain, dah tentulah ramai yang akan rasa tidak selesa. Keduanya, komunikasi yang rapuh adalah punca utama berlakunya keregangan dalam hubungan antara pekerja dan majikan. Sesetengah majikan tidak bijak dalam berkomunikasi dengan pekerja. Mereka tidak mampu nak sampaikan arahan dan tidak mampu mengawal emosi, menyebabkan komunikasi tidak berjalan lancar. Yang terakhir, apa kata sesekali ketua atau majikan duduk bersama para pekerja, buat perbincangan secara berkumpulan, meluahkan perasaan ketidakpuasan hati jika ada dan masalah antara satu sama lain. Kerana dengan perbincangan ini secara empat mata dapat menghasilkan sesuatu penyelesaian yang baik dan barulah mendapat kesefahaman bersama. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim. Suria matahari menyinar ke hati anda. Selamat pagi, Langkawi FM.

0: tanggal 31 Ogos 1957 jam 12.30 malam di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, lebih 20,000 rakyat Malaysia berhimpun dalam suasana penuh harapan. Bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan buat kali pertama. Laungan Merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali oleh Perdana Menteri pertama kita, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, menandakan lahirnya sebuah negara merdeka yang berdaulat. Detik ini bukan sekadar satu peristiwa, ia adalah simbol perjuangan semangat rakyat dari pelbagai kaum yang bersatu untuk membebaskan negara daripada penjajahan British. Kini kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang tetapi untuk dipertahankan dan disyukuri. Tanggungjawab kita menyemai nilai perpaduan, membina masa depan dan menjunjung amanah kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia tanah tumpahnya darahku.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Eh, bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Ha, kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami.

0: Ceria Pagi.
1: Selamat pagi Malaysia, ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik. Okey, di mana saja anda ketika ini dan sedang memandu yang menuju destinasi masing-masing dengan penuh semangat dan senyum sendiri. Ya, bagus tau senyum sendiri ya kan. Masalah tu kita tolak pi jauh-jauh. Ya, yang penting kita kena manjakan diri kita sendiri. Kalau tak ada orang nak manjakan kita, diri sendirilah. Kan? Tak payah pun. Kan? Maksudnya kita sentiasa berfikiran positif setiap hari. Dan kita mengutamakan ketenangan. Dan kita sayang dengan diri kita sendiri. Dari situlah ya pakar menyatakan kita mampu untuk memberi tenaga yang baik, tenaga yang positif kepada orang di sekeliling kita. Datang dari dalam diri kita sendiri untuk ya menjana tenaga yang baik di awal pagi ini. InsyaAllah. Wah, kata-kata semangat sebenarnya. Suria Matahari kongsi kata-kata semangat ni bukan apa. Awal pagi ni kita semangatnya lebih sikit kan. Kalau petang lain pula ceritanya. Tapi tak apa. Yang penting kita nak konsisten semangat tu setiap hari walaupun menerima apa saja cabaran hidup. Siapa yang tidak menerima cabaran hidup? Semua orang melaluinya dengan cerita yang pelbagai lah kan. Yang penting kita percaya diri, kita mampu untuk menghadapinya. InsyaAllah. Dan Suria Matahari juga nak bawa kepada anda seperti biasa masa-masa manis 9.15 minit pagi yang dinantikan oleh ramai ya, di antara pendengar kita ni duk tunggu masa-masa manis. Apalah ceritanya pula nanti, insyaAllah ya. Dan kita juga akan bersama rakan-rakan di Kedah FM dalam Kedah sana sini. InsyaAllah kalau tak ada aral melintang, cuaca pun baik insyaAllah. Nah, bergantung cuaca juga lah ya. Nak pi kat depan ialah maklumlah kita ni dalam pulau kan, depan dekat dataran sana. Tak apa, kita tunggulah nanti apa ceritanya. Pastikan anda terus bersama Langkawi FM. Ya.